Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
4: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
5: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
4: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
5: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
4: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
5: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
4: Maksud ayah?
5: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
4: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
5: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
4: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
5: Iya.
4: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
5: Iya,
4: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
5: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
4: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
5: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
4: Ya, ayah.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengki Show FM, Sobat Lengki Show, masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisir. Dan sahabat ya, di mana untuk Porprov Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat yang sudah dibuka nih sahabat pada Jumat malam di Kantor Gubernur Sumatera Barat, dan disampaikan Sobat Lengki Show untuk kontingen Kabupaten Pesisir Selatan. Ini berkekuatan 726 orang yang terdiri dari 545 atlet dan 181 ofisial resmi yang sudah dilepas untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026. Dan untuk waktu pelepasannya Sabah Lengki Show pada Kamis 1 Oktober 2026 di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim. Sebanyak 34 cabang olahraga dipastikan ambil bagian nih untuk mewakili Pesisir Selatan dalam ajang yang sudah dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Dan kabar gembira nih sahabat Lengki Show untuk perolehan medali sementara bagi Kabupaten Pesisir Selatan cabang olahraga taekwondo ini telah menyumbangkan medali emas pertama bagi Pesisir Selatan, dilengkapi dengan perolehan perak serta perunggu dari nomor pomsei dan juga kyorogi. Dan untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri sahabat juga menjadi salah satu tempat dilaksanakannya cabang olahraga takraw nih pada 5 mulai dari hari ini hingga 12 Oktober 2026 di Gor Zaini Zain Painan, dan nantinya dilanjutkan dengan cabang olahraga catur pada tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Painan Convention Center. Ini boleh untuk sama lagi saya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersama-sama nih meramaikan, mendukung ya atlet-atlet, apalagi atlet asal Pesisir Selatan untuk berlaga nantinya di cabang olahraga takraw dan juga catur.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka? Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Salain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, Ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang

Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN-KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hah, mama uo gua pagi-pagi. Ada masih tungkin. Mauo, oh mauo, sibuk mana mauo mah? Subuh hari baru mauo. Ayo, alale.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak diorang ha. Kemarilah dulu tolongan ha.
1: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
2: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bajat wal bagai ya.
2: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Tapi bang nak apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
1: Bang nak suka. Suka rusak dia nilai. Dia yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

dari kawasan Jago Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Kenadol Fabri, kita dalam program Gawang Pasisir yang menghadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini Senin 5 Oktober 2026 hadir dan juga menemani sahabat dengan program Gawang Pasisir ini di tengah aktivitasnya hingga pukul 11 nanti. Dan untuk informasi yang pertama kita sampaikan terkait dengan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Oktarinda Rizmaldi, yang menyerahkan bantuan kursi roda kepada penerima manfaat di Nagari Sungai Liku Pelangai, Kecamatan Randa Pesisir pada Kamis 1 Oktober lalu. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian GOW Kabupaten Pesisir Selatan terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas dan memerlukan alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ia menyatakan sahabat, bantuan kursi roda tersebut diharapkan dapat meringankan beban penerima manfaat sekaligus membantu mereka menjalankan aktivitas dengan lebih mudah dan juga nyaman. Disampaikan juga sahabat turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari, serta tokoh masyarakat setempat yang telah mendukung dan ikut mendampingi penyaluran bantuan tersebut. Kegiatan penyerahan bantuan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan, Perangkat Nagari Sungai Liku Pelangai, dan juga tokoh masyarakat setempat.

Berikutnya sapa lagi so untuk menertibkan penyakit masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penertiban penyakit masyarakat atau PEKAT di tempat karaoke, kafe, serta peredaran minuman keras di kawasan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang pada Sabtu 26 September lalu. Kegiatan tersebut melibatkan personel tim reaksi cepat dan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Pesisir Selatan. Operasi dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Pesisir Selatan, Zendra Effendi. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi menyatakan bahwa dalam penertiban tersebut, petugas mendatangi sejumlah tempat usaha yang menjadi sasaran kegiatan. Di salah satu tempat karaoke, yakni Karaoke Tonek, petugas mengamankan 3 orang wanita yang disebut sebagai pemandu karaoke serta seorang pegawai kafe. Sementara itu, pemilik tempat karaoke juga turut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Lengki Sawa FM. Sama Lengki Sawa si bersama Adela Fabri dalam program Gabon Pasisye di edisi Senin 5 Oktober 2020. Dan kita masih menemani sahabat dengan informasi dari Kabupaten Pesisir Selatan. Berikutnya Sama Lengki Sawa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertifikat penghargaan atas kontribusi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana Regional 2 Sumatera Barat. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pesisir Selatan Syamwil. Disampaikan bahwa kegiatan tersebut juga didampingi Kepala Bidang Koperasi. Penghargaan menjadi bentuk pengakuan atas dukungan dan kontribusi Dinas Koperasi Pesisir Selatan dalam mensukseskan program yang menyasar para pelaku usaha yang terdampak bencana. Program peningkatan kapasitas dinilai penting karena bencana tidak hanya berdampak terhadap kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat memukul aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.

Berikutnya, Sabalang Kisau Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan melalui Tim Kerja Jaminan Kesehatan Nasional dan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu di UPT Puskesmas Airpura. Kegiatan supervisi ini difokuskan pada penguatan tata kelola program JKN, efektivitas sistem rujukan pasien, optimalisasi operasional Public Safety Center hingga kesiapsiagaan manajemen bencana di tingkat puskesmas. Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan Agustinda Rahmadani menegaskan bahwa kegiatan MONEF berkala ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga standar mutu pelayanan serta memastikan juga hak jaminan kesehatan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh. MONEF berlangsung dalam pertemuan teknis bersama Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab Program, serta Bidang Koordinator Puskesmas Airpura, di mana dalam forum tersebut Tim Care Yankes SDK Dinkes menekankan 5 poin krusial yang menjadi arahan tindak lanjut. Disampaikan Sabalang Kisau, 5 poin tersebut seperti menginstruksikan peningkatan koordinasi antara petugas SIPP dan Bikor dalam penginputan kepesertaan BPJS bagi bayi baru lahir dari ibu peserta PBIJK maupun PBPUBP pemerintah daerah, baik yang bersalin di pustu maupun puskesmas. Berikutnya, pendataan ulang juga ditargetkan bagi ibu hamil risiko tinggi dan pasien ODGJ yang belum tercover BPJS Kesehatan. Berikutnya, mendorong mengaktifkan kembali kelompok program pengelolaan penyakit kronis di setiap negari melalui kolaborasi lintas program yang dilanjutkan dengan percepatan proses pengklaimannya ke BPJS Kesehatan. Berikutnya, Kepala Ruangan IGD dan peserta tim medis diimbau memastikan seluruh rujukan pasien dari FKTP ke FKRTL didahului melalui aplikasi SISRUT. Petugas pendamping rujukan wajib menguasai kondisi umum pasien, senantiasa mendampingi selama proses rujukan, serta memastikan keaktifan status BPJS Kesehatan pasien sebelum dirujuk. Berikutnya, Sabalang Kisau, PJ PSC 99119 diminta untuk memperkuat koordinasi lintas program guna mensosialisasikan layanan tanggap darurat secara luas kepada masyarakat. Sementara PJ Bencana diinstruksikan menyusun pemetaan bencana serta rutin mengirimkan laporan format cepat agar respon darurat dari Dinkes Pesel hingga Dinkes Provinsi Sumatera Barat dapat ditindaklanjuti secara presisi.

Berikutnya, Sabalang Hisau setelah meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Negari Kapuh, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim melanjutkan kunjungan ke Negari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Minggu 4 Oktober. Di Sungai Pinang, ia meninjau langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini tengah dalam tahap pengerjaan. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus memastikan kawasan yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi serta masukan terkait kebutuhan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Disampaikan sahabat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penataan kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Ia juga mengarahkan agar Kampung Nelayan Merah Putih di Sungai Pinang tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan permukiman, tetapi ditata menjadi kampung nelayan terpadu yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Konsep untuk kawasan terpadu ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari kantor wali negari, perumahan, sekolah, koperasi Desa Merah Putih, balai pertemuan nelayan, tempat pelelangan ikan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Penataan kawasan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka yang panjang.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau Sehat Nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta Sehat Nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi Sehat Nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau masih bersama Del Febri. Sahabat, kita sampaikan juga rilis panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan melalui Baitul Arsyam selaku Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 54 garing PDT.G garing 2026 garing PNPNN yang memanggil Marlina, jenis kelamin perempuan, lahir di Jalan Baru pada 7 Juli 1972, beragama Islam dan beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk sekarang alamat maupun domisili tidak diketahui. Dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Panggilan ini diberikan sahabat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan memeriksa kelengkapan para pihak yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyono DKK yang juga beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, yang selanjutnya disebut sebagai para penggugat melawan Marlina DKK di Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, selanjutnya disebut sebagai para tergugat.

Informasi terakhir Sobat Langkisau, di mana prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga taekwondo yang menjadi pembuka keran emas bagi kontingen Kabupaten Pesisir Selatan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2020 DAP ini. Hingga Sabtu pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, Taekwondo Pesisir Selatan berhasil mengoleksi 6 medali terdiri atas 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Medali emas sekaligus emas pertama bagi kontingen Pesisir Selatan dipersembahkan oleh Akbar Seltio Ananda dari nomor Kyurugi Senior Putra kelas U68 kg. Capaian tersebut menjadi suntikan semangat bagi para kontingen Pesisir Selatan yang tengah berjuang di berbagai cabang olahraga pada ajang olahraga tersebut. Ketua Kodi Pesisir Selatan M. Adli menilai keberhasilan taekwondo meraih emas pertama sebagai pencapaian penting bagi kontingen. Ia berharap prestasi ini menjadi pemantik semangat bagi atlet dari cabang olahraga lainnya. Jangan lupa juga nih Sobat Langkisau untuk meramaikan dan juga memeriahkan serta mendukung ya atlet-atlet asal Pesisir Selatan pada cabur olahraga seperti takraw yang dilaksanakan di Gor Zaini Zain Painan mulai hari ini hingga 12 Oktober 2020 ada. Setelah itu untuk cabang olahraga catur juga diadakan di Pesisir Selatan bertempat di Painan Convention Center pada 7 hingga 13 Oktober 2020.

0: Sapa lagi, so itulah berita yang telah kami rangkum dalam Gawompas sisi di edisi Senin 5 Oktober 2020 dan sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Sapa lagi, so yang sudah mendengarkan. Selamat menjalankan aktivitasnya. Dalva Bri pamit undur suara. Seperti biasa sahabat, kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11. Dan Sapa lagi, so akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
2: Oh yeah, that's gorgeous.
3: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
4: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
3: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
5: Especial em termos daquilo que
3: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
5: Convocável.
3: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
6: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
3: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
3: Really happy with P2. Is the result we deserve.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris.

0: dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan di tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Rekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar kembali di Pro 1 RRI Padang setelah kita mendengarkan dinamika olahraga. Oke, dan hiburan informasi masih ada untuk Anda semuanya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ

Di cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bicara tentang Quran, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Quran. Allahumma rahmat.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. يا الله sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari'il Qur'an waral Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman saya sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler ya, di Turki sana, dan membawa paham sekularisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah, beberapa puluh tahun belakangan, semoga Islam dikembalikan di bumi Turki, jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekularisme gitu. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari, tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi, tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi, yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai Ashqal Qawm. Ashqal Qawm, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ashqal qawm ya Ali? Man ashqan nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Damdam 'alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Apa sebelumnya tuh? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu fa'aqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya enggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Fakadzabu.

0: يوم فلفلوا قد أفلى من زوجته من دساها كذبت ثمود بطغواء دنباث أشقاها أشقاها أشقى الناس أشقى القوم. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa wa nafsin wa masawaha manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan. Kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya. Jalan takwanya sama jalan fujurnya. Jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya sebagaimana wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat tsamud bidawaha, kaum Tsamud telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batasnya dengan idim ba'atha ashqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala wa suqyaha, dan biarkanlah dia minum. Ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan firman Allah SWT tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang menyembelih untanya Nabi Saleh? Yang menyembelih adalah ashqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, man ashqan nas ya Ali? Siapa orang paling celaka? Ashqal qaum, orang yang paling celaka diantara kaum nih, diantara umat nih, siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang enggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak, Namrud ada. Tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwalin. Yarhamukillah. Huwa ashqal awwalin. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih. Siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuhnya oleh orang Muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang Muslim yang paling celaka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin ditaruhin racun, tajemin taruhin racun, tajemin taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman saya sekalian, puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala. Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai ashqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh
1: kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmi wa Aliun Babwa. Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah sayangilah saya dengan berkat Al-Qur'an. Karena ada orang-orang dikasih Qur'an tapi enggak disayang sama Allah. Dikasih Qur'an, dikasih sama Allah bisa ngafalin Qur'an 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qur'annya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad, kayak diturunkan Qur'an itu, kayak awal diturunkan, fasih benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Qur'an mayujawiz, akan tetapi ini Qur'an enggak lewatin tenggorokannya, enggak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Qur'an. Al-Qur'an yang Kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena enggak semua orang dikasih Qur'an dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Qur'an dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, insya Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri, saya harus bicara atau harus diam, saya harus keras ngomongnya atau harus pelan, saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya. Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita, Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan, Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia gak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahwa. Celaka orang yang sholat, yang selalu mengakhirkan sholatnya, yang menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita, biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab enggak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah jawab gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Qur'an ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menganjurkan orang buat tawakal. Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bersabar. Nabi Muhammad juaranya. Al-Qur'an nyuruh buat khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Qur'an nyuruh kita buat puasa. Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Qur'an menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Qur'an nyuruh kita buat maafin orang. Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Qur'an, tentang dosa-dosa dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya seperti apa Islam? Islam adalah Al-Qur'an. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Qur'an dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal. Beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Qur'an ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu berapa persen dari Al-Qur'an ada dalam kehidupanmu, berapa pengaruh Al-Qur'an bagi kehidupanmu, seberapa Al-Qur'an menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Qur'an, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Qur'an dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Qur'an sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Qur'an. Beliau menghafal Al-Qur'an dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya enggak salah. Lebih daripada 20 tahun hafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun enggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja enggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali wahai Ibnu Umar? Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik, 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa a'rid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita gak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak pada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arta. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun, jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya, apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin. Jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram. Bisa jadi orang bertakwa. Yataqarrab ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar enggak benci sama siapapun, terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara enggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Gak cinta dunia, belajar buat ngurangin cinta dunia di hati. Belajar buat gak benci sama siapapun. Sunnah. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun. Dia juga gitu, hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang, sama mertua dia sayang, suaminya dia sayang. Gak cuman sayang sama suami, gak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, disayang sama ipar-iparnya, disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya, disayang sama semua orang. Nabi juga gitu, sayang sama semua orang. Bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman. Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad, meskipun kemiripan ini ya, kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% nih, 1% ada kemiripan nih, hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Beli kalau Allah lihat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi kamu juga suka, apa yang gak disukai Nabi kamu juga gak suka. Hatta uhibbah, kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya. Cahaya. Minta sama Allah biar Al-Qur'an jadi cahaya. Al-Qur'an. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Quran, dia berusaha mempelajari Quran, dia berusaha memahami Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain, jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Gak bisa bicara yang jelek-jelek. Gak bisa ngomong kasar. Bukan masalah. Ya saya belajar buat gak ngomong kasar. Bukan, tapi emang gak bisa ngomong kasar. Ada. Gak bisa. Ngomong kotor gak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya teman-teman. Gak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong gak manfaat gak bisa. Lisannya gak bisa. Ngomong gak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram. Ada cahaya. Setrumnya kuat banget. Begitu disuguhin makanan ada barang haramnya, langsung anggota badan saya yang 7 menolak semua jenis yang haram. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, a'dha'is sab'ah ma ya'rif fi'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, enggak ngerti caranya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pas ngelihat Habib Umar, dia bilang kepada anak-anaknya, waktu Habib Umar masih muda, masih belum nikah, yang akhirnya dijodohkan sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Hubabah Nur, dan menikah dengannya. Keduanya, dari keduanya saya berguru, Hubabah Nur dan Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan diakui jadi muridnya. Itu teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, "Hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah." Anak muda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Caranya bikin dosa aja enggak ngerti, gimana ngerjainnya? Kita ahli benar. Kita paham banget caranya bikin dosa. Masyaallah, masyaallah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, cahaya memandu mereka. Sehingga sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, satu waktu ada seorang pemuda cerita sama yang lain. Dia bilang, "Saya barusannya habis ngadep Sayyidina Umar. Saya cerita sama beliau, saya mengadu kepada beliau beberapa permasalahan, melaporkan beberapa permasalahan. Saya jujur kepada apapun yang saya sampaikan kepada Sayyidina Umar, sebab setiap kali saya bohong, Sayyidina Umar bilang, 'Kuf an hadha, yang ini enggak usah kamu omongin.' Tiap kali saya mau bohong, 'Yang ini kamu jangan omongin. Stop, yang ini jangan omongin.' Saya cerita lagi yang lain-lain, benar-benar. Begitu saya mau bohong, kata Sayyidina Umar, 'Yang ini jangan kamu omongin.'" Dia bilang, "Bagaimana mungkin Sayyidina Umar bisa tahu kebohongan?" Itu teman-teman saya sekalian, telinga tuh kok dapat cahaya dari Allah sampai bisa tahu. Telinganya udah lengkap dengan sensor anti kebohongan. Apa tuh namanya tuh, deteksi, detektor kebohongan, itu udah Allah pasangin di telinganya. Sehingga langsung detektor kebohongan itu ya, enggak pakai dia ngomong, Sayyidina Umar udah paham. Orang dikasih cahaya. Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, satu waktu ada seorang pemuda mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman. Habisnya itu di tengah jalan dia kelihatan ada perempuan cantik. Dia pun berhenti sejenak menikmati pemandangan itu. Pemandangan haram itu. Dia liatin perempuan kayak mungkin lagi sisiran atau apa di jendelanya, enggak tahu kalau ada laki-laki yang liatin. Liatin aja. Habis itu dia baru ingat. "Ya ampun. Saya kan mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman nih." Buru-buru lari masuk majelis Sayyidina Uthman. Begitu dia masuk majelis, Sayyidina Uthman langsung bilang, "Ayadkhul 'indana rajul wa fi 'ainayhi atharuz zina." Berani sekali masuk kepada kita seseorang sementara matanya penuh dengan bekas zina, bekas memandang yang haram. Mata kamu penuh memandang yang haram, kamu berani masuk ke majelis kami, kata Sayyidina Uthman. Dia kaget, terus dia bilang, "Awahyun ba'da Rasulillah?" Apakah ada wahyu sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Uthman mengatakan, "La bal firasatul mu'min fa innaha tandur binurillah." Bukan, ini bukan wahyu, melainkan firasat orang mukmin. Saya orang mukmin, saya bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada cahaya di matanya. Ada cahaya di matanya. Ada salah satu habaib lagi jalan nabrak perempuan. Perempuannya kaget, terus dia bilang, "Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok saya ditabrak?" Beliau kemudian langsung yang, "Maaf, maaf, maaf," sambil nunduk itu, "Maaf, maaf, maaf. Maafkan saya, maafkan saya." Terus beliau langsung jalan gitu. Ditegur sama orang. Dia bilang, "Habib, kok nabrak perempuan?" "Iya nih, saya minta sama Allah agar ketika saya melihat yang haram, Allah perlihatkan seperti tembok." Jadi saya kirain perempuan itu tembok. Ketabrak. Insyaallah. Luar biasa. Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Orang-orang yang dapat melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, bergerak kemana-mana dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita perlu minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang telah Engkau karuniakan kepada kami sebagai cahaya yang memandu hati kami, ya Allah, hingga ia dapat senantiasa, hingga ia dapat mengalir ke seluruh anggota tubuh kami. Anggota tubuh kami bergerak dengan cahayamu, ya Allah. Amin, ya Rabbal. Jadi cahaya Allah itu Allah berikan ketika kita mengamalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadian diri Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan Al-Quran sendiri menceritakan bahwa cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qaja'akum minallah, telah datang kepada kalian umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala nur. Nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan Al-Qur'an yang jelas. Al-Qur'an yang nyata. Nah, ini disebut Al-Qur'an. Berarti nurnya bukan Qur'an dong. Apa yang dimaksud dengan nur? Karena kan kalau sesuatu disebutkan pakai waw, pakai dan, itu berarti bukan satu. Misalnya, datang ke majelis ini Ustazah Halimah dan Amel. Apakah Ustazah Halimah adalah Amel? Bukan. Pokoknya kalau udah dan tuh berarti yang satu tuh bukan yang keduanya. Saya makan apel dan rambutan. Saya gak bisa bilang saya makan apel dan apel. Gak bisa tuh. Kalau mau ngomong kayak begitu, ngomong aja saya makan dua buah apel. Gak bisa saya bilang saya makan apel dan apel. Jadi dua hal tuh disebut, itu pasti berbeda. Gitu. Karenanya Allah SWT ketika bilang, qaja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah SWT nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab Al-Quran yang jelas. Berarti nurnya bukan Quran. Apa yang dimaksud dengan nur? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, karenanya untukmu para penghafal Al-Qur'an, terutamanya yang sudah pada hafal Al-Qur'an, jangan sampai hatimu kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran tuh gak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad. Kamu durhaka kalau sampai misahin Quran dari orang yang kepadanya dituruni Al-Quran. Yang dituruni Al-Quran tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kamu berharap Al-Quran menjadi cahaya sementara hatimu kosong dari mencintai seseorang yang Al-Quran turun kepadanya? Ini salah satu hal yang perlu dijaga, dan saya sampaikan kepadamu dengan penuh cinta. Pastikan dalam hatimu ada Quran, dan pastikan dalam hatimu ada manusia, ada cinta kepada manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jangan pernah lupa Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Saya kalau baca Quran terus saya ingat gitu, Nabi Muhammad membaca ayat yang sama yang saya baca. Saya jadi GR gitu. Gede rasa hati saya, Allah, Kau izinkan kepada saya yang hina dina ini untuk melafalkan sesuatu yang dilafalkan manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak ngafal-hafal Quran. Tapi saya kalau baca Quran, saya ingat Nabi Muhammad membaca yang sama. Saya gede hati gitu. Saya ingin kamu juga merasa hal yang sama, bahkan lebih lagi. 30 juz Al-Quran yang ada dalam hati Nabi Muhammad ada pula dalam hatimu. Gak GR tuh. Mungkin itu sebabnya saya jadi gak hafal seluruh Quran ya. Kegeran kayaknya nih. Kalau dikasih hafal seluruh Quran bisa GR banget. Masya Allah teman-teman saya sekalian. Beruntung sekali dirimu itu. Jangan pernah kosong hatimu dari mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Sebab beliau adalah cahaya Allah. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya sebagai cahaya. Ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasul, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu adalah cahayanya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Kalau urusan cahaya, deketi Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Saya aja kalau lagi sumpek gitu. Lagi sumpek, lagi galau, lagi susah. Atau saya lagi gak benar. Saya ngerasa hati saya kok gini ya. Ada perasaan-perasaan yang salah gitu. Lagi kesel sama suami misalnya. Ya namanya orang kan. Emang Ustazah pernah kayak gitu? Nah saya kan gak terbuat dari tepung. Ya ada lah gitu. Nah kalau lagi ada rasa-rasa yang gak benar, ada rasa-rasa yang salah gitu, saya berusaha untuk solawat. Saya berusaha untuk ingat Nabi Muhammad. Dan itu berasa banget. Alhamdulillah. Seneng ya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng bener. Alhamdulillah. Enak. Dikasih sama Allah tuh jalan keluarnya tuh kayak deket aja. Kalau kita nih jadi umat Nabi Muhammad, tinggal solawatan beres. Tinggal belajar lagi cinta sama Nabi Muhammad, udah enak lagi hati. Tinggal baca maulid, baca Quran, enak lagi hati. Insyaallah. Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati jangan kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Karena bahkan nih teman-teman, saya tuh kan enggak hafal Quran, diulang-ulang mulu nih. Urusan enggak hafal Quran ya. Ini insecure nih apa? Insecure nih lagi kumpul sama banyak banget. Hafidhah. Teman-teman. Saya enggak hafal Quran. Lagi ini diulang lagi. Udah yang keberapa ini? Tapi saya suka pelajari Quran. Saya suka pelajarin Quran. Dan banyak di antara ayat-ayat Quran itu saya pelajarin bersama dengan guru. Dari mulai Darul Lughah, kemudian lagi di Tauhidiyah, kemudian lagi di Al-Anwar, Sarang Rembang ke Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Kemudian lagi juga ke Habib Umar bin Hafid. Banyak pelajaran yang diberikan sama Habib Umar itu adalah tafsir Quran. Saya senang gitu belajar tafsir Quran. Satu hari Habib Umar bilang begini, para arifin billah, orang-orang yang arif billah, mereka baca Quran dan mendapati setiap ayat-ayatnya Al-Quran mengandung cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam secara tersurat ataupun tersirat. Mau yang secara langsung ataupun kayak enggak secara langsung gitu. Mau secara langsung misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu udah pasti kan? Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Secara langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum zizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Secara langsung.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lengkisau, bersuarakan Eci Daniel hadir menemani sahabat di ruang dengar frekuensi 91,2 MHz di LPPL Lengkisau FM. Siang hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026, Eci Daniel temani sahabat dengan lagu pop Indonesia dalam musisi musik istirahat siang. Musik istirahat siang kali ini pasti akan menemani sahabat yang ingin bergabung di nomor telepon 0823744541 via telepon WhatsApp dan juga SMS.

wilayah Sumatera Barat cuacanya masih galau-galau karena memang kita sudah masuk di musim janjan penghujan ya. Kalau udah ber-ber itu pastilah ya, pasti musim hujan menemani kita. Jadi memang ditambah dengan waspadanya cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat juga perlu diperhatikan. Untuk berkegiatan, sahabat memastikan lagi ya, mencek kondisi cuaca untuk kenyamanan berkegiatannya.

Pastinya sahabat Langkisau, kita berikan semangat buat para atlet-atlet Kabupaten Pesisir Selatan yang lagi bertanding di ajang Porprov Pekan Olahraga Provinsi Provinsi Sumatera Barat ya. Dan tentunya kontingen asal Kabupaten Pesisir Selatan lagi berjuang banget nih untuk mengambil medali sebanyak-banyaknya. Nah, di mana memang ya, Porprov kemarin sudah dimulai di tanggal 2 Oktober dan akan berlangsung sampai tanggal 14 kalau enggak salah, 14 Oktober bulan ini. Dari seluruh kabupaten kota yang ikut pastinya ya, yang diharapkan adalah apa? Medali, membawa pulang medali dan mengharumkan nama kabupaten kota daerah masing-masing. Dan kita juga ya sebagai kabupaten kota wilayah di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, kita juga kemarin sudah di hari Senin ya, Senin lalu mengirimkan kontingen asal Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di mana dengan pengiriman kontingen ini dibuka acaranya kemarin oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati di halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya sahabat Langkisau ya, untuk Porprov ke-26 wilayah Sumatera Barat ini kita sudah pecah telur. Nah, alhamdulillah ya sahabat Langkisau, di mana taekwondo, cabang olahraga taekwondo Pesisir Selatan memanen 10 medali nih. Wih, keren banget. Nah, ya. Di mana kita sudah dapat medali emas juga di Porprov kali ini.

website porprofsumbar.com kita bisa cek bagaimana ya hasil yang didapatkan sejauh ini sama kontingen-kontingen dari berbagai kabupaten kota. Nah, di posisi pertama yaitu dipegang saat ini oleh Kota Padang dengan mendapatkan 21 emas, 15 perak, dan 10 perunggu. Namun jangan kecewa karena kita di pesisir selatan merangkak naik karena kita berada di ranking 10 sejauh ini dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu yang memberikan 8 medali total nih di pesisir dari pesisir selatan. Nih kita berada di tengah-tengah ya sahabat Langkisau karena ada 19 kabupaten kota yang ikut berlomba dalam Porprov ke-26 kali ini dan kita berada di ranking 10 dan pastinya masih ada cabang-cabang olahraga lainnya ya yang akan memberikan kita hasil yang maksimal. Nah, selain itu sahabat Langkisau, di pesisir selatan kita gak cuman mengirimkan aja, gak cuman mengirimkan atlet-atlet kita, tapi untuk Porprov 2026 kali ini ya, Kabupaten Pesisir Selatan pun juga menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan 2 cabang olahraga. Di mana sahabat Langkisau ada cabang olahraga takraw dan cabang olahraga catur.

yang akan bermain di tanah pesisir selatan. Mulai hari ini, di tanggal 5 sampai tanggal 12 Oktober nanti, akan ada pertandingan cabang olahraga takraw yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir selatan, lebih tepatnya di Gor Zaini Zain Painan. Sahabat bisa datang, saksikan secara langsung dan dukung atlet-atletnya khususnya dari pesisir selatan di Gor Zaini Zain Painan mulai hari ini sampai tanggal 12 Oktober nanti. Sedangkan cabang olahraga catur itu akan mulai bermain di Kabupaten Pesisir Selatan mulai tanggal 7 sampai 13 Oktober yang berlangsung di mana ya? Satu gedung nih sama Radio Langkisa FM, yaitu di Painan Convention Center.

Dan di tanggal 5 Oktober 2026 ini, kalau sahabat pingin mendukung atlet-atletnya ya, mendukung daerahnya, sahabat bisa cek lagi melalui porprofsumber.com, di mana di sana akan ada kegiatan harian terkait seluruh jadwal perlombaan Porprov. Nah, untuk di hari ini ya, akan ada perlombaan beberapa cabang olahraga ya, yaitu di wilayah yaitu olahraga biliar, bola basket, bola tangan, panahan, gulat, pentakyu, tenis lapangan, muay thai, sambo, gimnastik, balap motor, akuatik, bridge, tenis meja, binaraga, bulu tangkis, balap sepeda track, pickleball, selancar ombak, kabadi, mixed martial art, kriket, aerosport, angkat besi, taekwondo, sepak bola, arung jeram, pencak silat, menembak futsal, dan sepak takraw.

Apa saja sih medali yang udah didapatkan atau cabang olahraga apa aja yang menghadirkan medali buat Pesisir Selatan? Dimana kemarin itu untuk Pentakill Shooting Woman PI yang bertanding di lapangan Pentakill Fake UNP Lubuk Buaya, Kabupaten Pesisir Selatan menghadirkan medali perunggu atas nama Yumi Zulfi Zulhijah.

Selanjutnya cabang olahraga taekwondo under 74 kg Kyorugi PA itu menghasilkan medali emas dari Kabupaten Pesisir Selatan atas nama atlet Denza Mara Astrid.

Untuk taekwondo under 80 kg Kyorugi PA Kabupaten Pesisir Selatan juga kasih medali dari perunggu atas nama Abdul Ghafur Shiddiq. Selanjutnya masih dari taekwondo, kemarin tim recognize POM CPI dari Kabupaten Pesisir Selatan memberikan perunggu dari perwakilan atlet Alvita Hartanti, Dwi Cahya Putri Syafni, dan Naila Sadira. Di tim recognize POM CPA taekwondo, Kabupaten Pesisir Selatan memberikan medali perak dari atlet Alif Sabilah Neto, Naufal Satria Birawida, dan Tora Marcelo Winata. Selanjutnya taekwondo individual recognized POM CPI dari Pesisir Selatan atas nama atlet Ashi Shiva Rindu Semua menghadirkan medali perunggu untuk Pesisir Selatan.

Nah, sahabat Langki Saus, sebelum kita lanjutkan ya, banyak banget informasi terkait Prof Sumatera Barat ke-26. Eci dan gue kasih dulu lagu yang berikut ini buat sahabat Langki Saus yang mendengarkan di frekuensi 91,2 siang hari ini. Menemani istirahat siangnya ada lagu dari Afgan, Kacamata.

0: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, Eci Daniel masih menemani sahabat Langkisau semua di ruang dengar 91,2 MHz. Dan tentunya selamat bergabung buat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan website radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Sahabat Langkisau masih dengan semangat olahraga ya. Kita mau kasih info dulu. Eci Daniel mau kasih info terkait hari ini di mana adalah final day FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, seperti biasa ya kalau udah bola gitu ya, kita menghadirkan langsung nih buat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih tepatnya berada di Kota Painan. Nah, di mana hari ini diadakan nonton bareng FIFA ASEAN Cup 2026 Final Day Indonesia versus Thailand Senin ini. Di mana akan mulai di pukul 20.00 WIB alias jam 8 malam di Taman Spora. Seperti biasa sahabat Langkisau ya, di Taman Spora. Dan yang perlu diperhatikan sahabat Langkisau, karena mungkin pingin nonton tapi mungkin takut hujan. Nah, jangan lupa, karena nontonnya kita rame-rame ya, jangan lupa untuk bawa payung atau pakai jas hujan kalau misalnya nanti hujan atau gerimis mengundang. Dan pastinya sahabat Langkisau, jangan lupa kita nonton olahraga, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita nontonnya dengan semangat sportivitas ya, jangan sampai ada yang marah-marah, sampai jangan ada yang ngamuk-ngamuk ya. Semoga aja Indonesia bisa meraih emas ya di final Liga Leg Indonesia melawan Thailand malam nanti.

Dan diingatkan lagi sahabat Langkisau ya, kita di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tuan rumah dalam dua cabang olahraga, yaitu olahraga sepak takraw dan juga catur dalam Porprov ke-26 tahun 2026 ini. Sahabat bisa langsung dukung atletnya ya, atlet-atletnya dan mungkin daerah-daerahnya ya, kampung halamannya yang bermain di Gor Zainizen Kota Painan, yang mana sudah dibuka tadi oleh Bapak Wakil Bupati Rinaldi dalam Porprov sepak takraw cabang olahraga takraw ya. Dan pastinya sahabat di tanggal 7 besok juga sudah dimulai untuk cabang olahraga catur di Painan Convention Center. Nah, sebelum Eci lanjutkan, sahabat Langkisau, informasi panggilan umum Eci sajikan untuk sahabat, di mana Jurusita Pengadilan Negeri Painan dengan nomor perkara 54/PDT.G/2026 memanggil atas nama Marlina, perempuan lahir di Jalan Baru tanggal 7 Juli 1972 dengan nik 1301040707772001, beragama Islam, pekerjaan dagang, warga negara Indonesia yang beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo Ampe Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan. Di mana yang bersangkutan atas nama Marlina disebut sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan Henry Mulyono dan kawan-kawan melawan Marlina dan kawan-kawan. Sahabat Langkisau yang mengenal atas nama Marlina harap diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat mengikuti persidangan di tanggal 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Painan. Cuaca di wilayah Kota Painan berawan sejauh ini, dan menurut BMKG ya, hari ini cuacanya bakal agak mendung-mendung kelabu, namun nggak sampai hujan ya, hanya cukup kelabu ya, mendung-mendung kelabu aja, berangin. Sahabat lagi sao, jadi buat sahabat mungkin yang kayaknya lagi nggak enak badan, jangan lupa untuk memakai jaket saat keluar rumah atau berkegiatan hari ini. Dan pastikan ya, cukup minum air putih sahabat Langkisau untuk melanjutkan kegiatan di hari Senin ini. Dan pastinya sahabat Langkisau masih kita hadirkan lagu-lagu yang menambah semangat sahabat dalam istirahat siang kali ini dengan lagu dari Elemen Asa Yang Sirna. Dan nanti aja kembali di 91,2 Langkisau FM.

0: pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.

0: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki Show FM, sahabat Langki Show. Selamat siang buat buat yang bergabung bersama kami mendengarkan melalui website Radio Langki Show ataupun yang bergabung bersama kami melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel PPL Langki Show FM. Tentunya hari ini sahabat ya, kami ini uji coba nih ya, Radio Langki Show FM tampil live streaming di laman YouTube LPPL Langki Show FM. Semoga sahabat Langki Show yang mendengarkan lagu di musisi musik istirahat siang hari ini menambah semangat untuk berkegiatan dan beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya di Senin 5 Oktober 2026 kali ini.

0: Dan sahabat Langkisau, sahabat masih bisa bergabung bersama Eci Daniel di sini melalui nomor line telepon 082374414591 atau tinggalkan komentar melalui live streaming kami di YouTube LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, diingatkan ya buat sahabat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya masyarakat Kota Painan. Malam hari ini kita akan nobar nonton bareng FIFA ASEAN Cup 2026 di mana akan ada pertandingan leg final day Indonesia melawan Thailand di pukul 8 malam nanti bertempat di lapangan Taman Spora Kabupaten Pesisir Selatan Kota Painan. Dan tentunya ya semangat buat sahabat Langkisau yang bergabung dan juga yang memberikan semangat dari atlet-atlet kita yang ikut di Porprov Sumbar 2026. Kita angkat dulu telepon berikut ini sahabat Langkisau. Selamat siang Langkisau FM.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Adit, bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Oke Adit, Adit ingin request apa nih di menit-menit terakhir bersama musisi?
1: Request lagu Sesi Potret.
0: Sesi Potret, oke boleh. Silakan salam-salamnya.
1: Salam untuk Eci Daniel, Kak Vivi, Yo, Bang Yip. Mungkin saja deh, doain ya, jadi sudah tahun ini mau tamat lagi.
0: Oke, semangat Adit, semoga Adit tamat. Boleh dong satu kata-kata nih, karena kan ini lagi lomba pekan olahraga provinsi Porprov di Pesisir Selatan, olahraga sepak takraw nih. Boleh dong Adit kasih semangat untuk atlet-atlet yang ikut dalam lomba Porprov kali ini, silahkan.
1: Satu kata untuk atlet Porprov 2026, semangat-semangat. Yang pertama rajinlah olahraganya, biarnya tubuhnya sehat gitu, biar bugar gitu. Semoga menang lah tahun ini olahraga Popros 2026 gitu.
0: Oke Adit. Oke, siap, terima kasih Adit.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sahabat tadi ya, ada Adit yang bergabung melalui WhatsApp kita di nomor 082374414591 dalam musisi musik istirahat siang. Pastinya sahabat Langkisau, setelah ini kami akan hadirkan program Citra Keluarga menemani sahabat dengan informasi seputar keluarga, parenting dan kesehatan hanya di 91,2 Langkisau FM. Musisi sampai di sini dulu dan Eci hadirkan lagu spesial buat Adit yang sudah request, yaitu dari Sesi Potret ya, untuk menambah semangat di siang hari ini. Musisi hadir setiap hari dari pukul 1 sampai pukul 3 sore sahabat Langkisau, dan kita ketemu lagi dalam musisi esok. Ada And Now, Sesi Potret.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: kabar Langkisau? Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.

0: Plus. Apa sih? Nah, 3M Plus ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Maka

0: maksudnya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
0: Ya iyalah, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, Eci Daniel menemani sahabat kali ini dalam program Citra Keluarga di edisi Senin 5 Oktober 2026. Sahabat Langkisau, Citra Keluarga sore hari ini kita akan membahas terkait tema-tema yang hangat penuh inspirasi untuk kita keluarga di rumah. Nah, sahabat Langkisau, dalam Citra Keluarga kali ini Eci akan menghadirkan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih kita memahami perbedaan generasi di dalam keluarga kita, terutama antara keluarga yang punya beberapa generasi di dalamnya yang hidup bersamaan ya. Ada generasi Y alias milenial, Gen Z, dan Alpha. Nah, tentunya semuanya bakal kita bahas ditemani dengan musik pilihan untuk menemani sore hari sahabat hingga pukul 4 sore nanti. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan pastinya yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langkisau FM, dan website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Sebelum kita masuk lebih jauh ya sahabat Langkisau terkait topik hari ini, yuk kita kenalan dulu. Siapa sih generasi Y alias milenial, Z, and Alpha? Kalau misalnya sahabat generasi Y ya sering banget disebut milenial. Mereka adalah orang-orang yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Kalau sahabat lahir di antara tahun ini, berarti kalian adalah Gen Y alias millennials. Dimana ya nih Eci termasuk seorang milenial tumbuh di antara masa transisi teknologi dari analog ke digital. Nah, sedangkan Gen Z ya yang lagi populer sekarang, Gen Z adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Dimana mereka adalah generasi yang benar-benar digital native deh. Mereka paham banget sama yang namanya hal-hal yang berbau digital. Mereka tumbuh dengan internet dan media sosial. Sedangkan Gen Alpha adalah anak-anak yang lahir setelah 2013. Gen Alpha mereka ini tumbuh dengan teknologi yang lebih canggih lagi, seperti penggunaan tablet dan asisten virtual alias AI sejak kecil. Nah, tentunya ya sahabat Langkisau, kita yang lahir di tahun yang berbeda mempengaruhi cara berpikir kita, cara komunikasi, bahkan cara kita menghadapi masalah. Nah, yang terjadi dalam keluarga, nah karena adanya generation gap alias kesenjangan antara generasi ini membuat terjadinya berbagai macam perbedaan yang mana menghadirkan beberapa konflik atau permasalahan ya. Misalnya orang tuanya generasi X atau generasi Y. Nah, generasi X itu siapa? Boomers yang lahir di atas tahun 1981. Nah, di mana orang tua generasi X atau Y ya, early millennial, mereka sulit banget memahami perbedaan kebiasaan Gen Alpha atau Gen Z yang mana memang lekat banget dengan pergawaian, bukan pegawai ya, gawai-gawai atau gadget begitu. Nah, gap yang muncul dalam keluarga ini banyak membuat orang tua merasa anaknya terlalu sering bermain gawai, handphone terus, komputer terus, tablet terus gitu ya. Orang tua zaman sekarang sering berpikir. Sementara anak-anak sekarang, Gen Z, Gen Alpha, mereka berpikiran orang tua mereka enggak memahami dunia mereka. Di mana orang tua zaman sekarang itu menerapkan kebiasaan ke masa kecil mereka buat anak-anak yang generasinya beda sama mereka. Di mana banyak orang tua yang masih bikin kayak peraturan pulang itu sebelum maghrib udah di rumah, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, karena mereka dulu besar dan lahir dengan peraturan-peraturan ini. Nah, tapi tentunya ya, kebebasan yang diberikan di zaman dulu gak sama dengan bentuk arti kebebasan yang dirasakan atau yang ingin didapatkan sama bocil-bocil sekarang, sahabat Langkisau. Karena kalau kita lihat, anak-anak sekarang butuh batasan
tapi lebih butuh lagi pendampingan yang lebih jelas karena lingkungannya sudah berbeda. Karena kalau boleh kita balik lagi ya, ke zaman 90-an atau awal 2000-an, buat milenial, mereka itu diberikan aturan. Jadi udah ada aturannya, jam segini, jam segini, jam segini, pulang sekolah langsung makan, langsung ini, langsung itu, langsung gini, begitu. Nah, sedangkan kita jarang sekali mendapatkan pendampingan saat itu kita, karena hanya terukur dengan peraturan aja. Begini, begitu, begini, begitu, udah. Jam segini, jam segitu, jam makan begini, begini, itu. Jam 9 tidur gitu ya. Nah, sedangkan tapi kita belum kenal yang namanya sosial media zaman itu ya, sahabat Langkisau. Jadi kita gak punya pengaruh dari yang namanya gadget, pengaruh dari internet, belum begitu lazim saat itu. Karena ya namanya Google internet aja itu baru muncul di tahun berapa gitu ya, udah pertengahan 90-an gitu ya. Nah, sedangkan anak-anak sekarang yang mereka butuhkan itu apa? Mereka bukan butuh peraturan yang terlalu membatasi mereka, tapi mereka butuh pendampingan. Saat mereka buka gadget, saat mereka ngechat sama teman mereka, mereka gak tahu ini ya, mereka gak ada pendampingan dari orang tuanya. Sedangkan kita dulu gak butuh pendampingan karena kita gak ada nih pengaruh-pengaruh dari luar. Pendampingan ada sama orang tua ya, tapi tidak terlalu terlalu dalam banget gitu ya. Malah kita banyak banget ya gen millennials itu yang mereka jarang banget curhat sama orang tuanya, karena mereka merasa ada rasa segan, ada gap gitu sama orang tuanya, merasa segan. Tapi kalau anak sekarang, mereka itu malah butuh orang tua yang bisa mendampingi mereka, yang mereka bisa curhat sama orang tuanya. Dimana ini penting buat memahami supaya kita bisa bangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Nah, sahabat Langkisau, bagaimana sih kita nih ya, gen millennials atau boomers ya, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, memahami generation gap ini, kesenjangan antara generasi. Yang pertama, penting banget untuk saling mendengarkan. Jangan beranggapan, oh kita nih orang tua, orang dewasa selalu benar. Itu mah zaman dulu ya. Pasal 1 senior selalu benar, pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal 1. Oh, itu salah ya. Aku sih gak setuju dengan itu. Tapi memang penting banget untuk saling mendengarkan. Walaupun anak-anak, walaupun ini kecil ya, tapi mereka punya pendapat sendiri, mereka punya pengalaman mereka sendiri, dan dunia mereka, mereka punya dunia sendiri yang berbeda sama dunia kita. Jadi penting banget nih saling mendengarkan. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan buat orang tua sekarang, buat waktu khusus untuk berinteraksi tanpa gawai. Misal saat makan malam atau setiap makan, kita itu gak boleh main handphone, handphonenya ditinggal begitu ya. Setiap mau, biasanya mau tidur handphonenya sudah diletakkan, tidak dihidupkan lagi begitu. Atau saat kegiatan keluarga, saat kumpul-kumpul ketemu keluarga, gak boleh ada yang pegang handphone, kita ngobrol gitu. Nah, ini tentunya harus dibuatkan waktu khusus. Dengan cara apa? Jangan kita langsung ketiplek aja, makan gak boleh ya, pakai handphone ini segala macam. Kita harus diskusikan dulu batasan dan aturan bersama, sehingga si generation Gen Z dan Gen Alpha ini merasa mereka itu dilibatkan, dan orang tua, kita sebagai orang tua, bisa tetap memberikan arahan mau kemana nih anak-anak generasi muda di bawah kita. Dan jangan lupa ya, emosi itu juga perlu dibicarakan, sahabat Langkisau, bukan cuma peraturan aja. Nah, di mana kita mengajarkan anak-anak untuk mengenali emosi mereka dan mengungkapkan perasaan mereka, dan membantu mereka tumbuh menjadi orang-orang dewasa yang emosinya lebih stabil nantinya, dan menjadi orang-orang yang punya kekayaan emosional.

Nah, sahabat Lucky Soul ya, seperti yang Eci singgung tadi ya, kalau kebiasaan di zaman millennials besar itu sebaiknya nggak dilanjutkan deh sama generasi sekarang. Seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dianggap biasa sama millennials tapi sebenarnya itu adalah hal yang nggak biasa di zaman sekarang? Yang pertama adalah komentar soal tubuh. Mungkin para millennials menganggap komentar soal tubuh seseorang itu hal yang biasa. Ih, kok gendutan ya? Oh, kamu kurusan. Aduh, kamu jerawatnya kok banyak sekali. Ini mungkin buat kita para millennials ini udah menjadi serangan-serangan yang biasa gitu ya, nggak ada rasanya lagi. Tapi buat para gen alpha, gen millennials, ini ternyata mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Dan kedua, perundungan. Perundungan itu apa? Perundungan itu nggak cuman sekedar di sekolah secara langsung. Bahkan kemarin ada kasus ya, anak kelas 2 SD dibully sama kakak-kakak kelasnya sampai meninggal dunia. Nah, ini kan bikin sedih. Nah, karena orang sekitarnya menganggap itu apa? Ya, itu cuman anak-anak main sama anak-anak sama adik kelas. Itu yang terjadi ya, kasus yang viral belakangan itu. Nah, yang kemarin itu sempat kemarin masih viral ya. Di mana orang-orang dewasa sekitarnya menganggap perundungan itu hal yang biasa, itu nguatin mental, padahal ini berbahaya, bahkan taruhannya nyawa. Yang ketiga adalah gimana cara mengendalikan emosi. Bukan diomongin, tapi bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi dalam diri mereka. Dan yang keempat, kebiasaan untuk mengabaikan parental guide gitu ya, pada lagu atau film. Maksudnya dalam banyak gak? Sekarang kan kita lagu macam-macam, musik macam-macam, video banyak macamnya, banyak-banyak video challenge-challenge gitu ya, atau film-film yang mana gak ada yang namanya parental guide atau penjagaan orang tua. Nah, kalau di film kan ada tuh ya, parental advice, ini ratingnya semua umur atau ini perlu bimbingan orang tua dan segala macam. Nah, di zaman sekarang ya, anak-anak dengerin lagu yang enggak pada umurnya atau nonton yang enggak pada umurnya itu biasa aja diabaikan sama orang tua sekarang. Nah, sahabat menemukan enggak? Kadang anak kita nyanyi lagu yang itu bahasanya bahasa orang dewasa yang harusnya dia enggak tahu, dan dia memang enggak tahu artinya ya. Dia enggak tahu artinya, dia enggak tahu ini bahasanya apa, maknanya apa, tapi dia sering dinyanyikan. Karena apa? Karena gak ada pendampingan orang tua. Nah, kalau orang tuanya mendampingi saat dia misalnya, Dek, ini bukan lagu anak-anak loh, ini lagu orang dewasa, jadi gak boleh didengarkan. Atau ini kalau adik gak tahu artinya, ini gak boleh karena ini lagunya begini ya. Gak ada pendampingan orang tua di zaman sekarang. Malah orang tua zaman sekarang banyak yang misalnya anak-anaknya bisa nih nyanyiin lagu dewasa gitu ya, bangga banget gitu ya, jadinya aneh gitu ya sahabat lagi. So, harusnya pendampingan orang tua itu juga hadir, gak cuman saat dia di rumah tapi juga saat dia menemui ya elemen-elemen baru dalam kehidupan.

Dan tentunya ya sahabat Langkito, kalau sahabat pingin punya sesuatu ya yang menjembatani sahabat Gen X, Gen Y alias millennials buat lebih dekat sama Gen Z, Gen Alpha, apa sih caranya? Caranya cari salah satu hal yang bisa jadi jembatan antar generasi. Nah, yang paling mudah, yang paling universal adalah musik. Nah ya, dimana kita bisa belajar kalau keluarga itu jadi tempat kita kembali apapun generasinya dengan mendengarkan musik ya. Pernah gak sih kita dulu sering teringat kalau orang tua kita puterin lagu ini zaman-zaman kita kecil, lagu-lagu lama atau lagu-lagu yang mereka sukai gitu ya. Dan pastinya pas kita udah besar kita punya satu jembatan buat orang tua kita cerita tentang lagu-lagu yang sering mereka dengarkan atau sering kita putarkan saat kita lagi bersama keluarga. Dan pastinya sahabat Langkisau, perbedaan antar generasi itu bukanlah halangan, bukanlah kekurangan, tapi generation gap adalah sebuah kekuatan buat kita saling memahami, bangun keluarga yang lebih harmonis. Dan tentunya ya, yang penting banget, kebiasaan masa kecil kita itu jangan semuanya dihadirkan atau diwariskan ke generasi saat sekarang tanpa melihat kembali konteks dan situasi yang lagi ada saat ini. Dan sampai di sini dulu ya, Ci Daniel temani sahabat Langkisau semua dalam Citra Keluarga ya, sampai pukul hampir 4 sore ini. Dan tentunya sahabat Langkisau, generation gap menjadi salah satu cara kita untuk menguatkan ya antar generasi, bukan mencari generasi mana yang lebih hebat dan generasi mana yang yang kurang hebat. Nah, jadi generation gap itu kita jadikan sinergi, kita jadikan kekuatan, bukan dijadikan gennya ini, gen ini anaknya gini, gen ini gini. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Perbedaan antar gen gap ini paling itu hanya oknum-oknum. Dan pastinya sahabat lagi saya senang sekali kita bisa bahas generation gap kali ini dalam Citra Keluarga di edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan Eci Daniel hadirkan lagu berikut menutup perjumpaan kita dalam Citra Keluarga di hari ini. Dan pastinya sahabat lagi saya, Citra Keluarga akan hadir setiap hari dari pukul 3 hingga 4 sore menemani sahabat dengan lagu-lagu terbaru. Dan spesial nih buat sahabat yang berulang tahun di bulan Oktober ini, Eci kasih deh satu lagu dari Kalma, Hadiah Istimewa.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih Eci Daniel temani sahabat Lengkisau kali ini dalam program Rotary Request Tembang Memori. Kami hadirkan lagu Tembang Kenangan menambah nostalgia sahabat di Senin 5 Oktober 2026 kali ini. Pastinya sahabat bisa bergabung dan request lagu Tembang Kenangan, lagu lawas ya, yang sahabat sering dengarkan mungkin di zaman muda dulu. Masih muda dong sahabat lagi saya. Mungkin yang sering didengarkan waktu kecil dulu ya, yang bisa menjadi salah satu penambah bebannya istirahatnya kali ini hilang dengan lagu-lagu yang didengarkan dan lagu-lagu nostalgia ini. Sahabat bisa hadir di sini sama Eci sini di menemani di 0823 7441 4591 via WhatsApp, SMS ataupun telepon. Lagu Rinai Rindu dan Tua-Tua Keladi menemani kita dalam Rotary di sore hari ini. Sahabat Lengkisau, informasi penting buat sahabat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya yang sedang melakukan perjalanan di mana pengalihan arus lalu lintas akibat adanya kendaraan roda 6 yang mengalami OC alias out of control dan mengalami kecelakaan tunggal yang membawa muatan CPO dan mengakibatkan tumpahan CPO di badan jalan di wilayah Sibingkeh. Sahabat Lengkisau, sehubungan dengan itu ya, di pendakian Sibingkeh ditutup sementara dan saat ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas dengan cara buka tutup. Dan juga kalau sahabat belum mencapai jalur Sibingkeh, diharapkan untuk menggunakan jalur alternatif melalui kawasan wisata Mande. Buat sahabat ya dari wilayah Kota Painan atau dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Padang dihimbau menggunakan jalur alternatif melalui kawasan wisata Mande. Sedangkan untuk sahabat Lengkisau yang dari wilayah Padang menuju Painan dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif melalui Sungai Pisang. Sahabat Lengkisau, pastikan kurangi kecepatan dan patuhi arahan petugas di lapangan saat buka tutup jalan yang dilakukan di lapangan di jalur Sibingkeh Kabupaten Pesisir Selatan hari ini. Dan tentunya sahabat Lengkisau ya, yang sahabat Lengkisau yang pastinya ya sedang menanti-nanti mungkin ya informasi terbaru dari Porprov Sumatera Barat ke-26, tenang saja ya, kami LPPL Lengkisau FM akan selalu menginformasikan terkait informasi terbaru dari kontingen Kabupaten Pesisir Selatan di Porprov kali ini.

Medali terbaru di tanggal 5 Oktober 2026 dari kontingen Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, kita ucapkan selamat ya untuk atlet Zalza Kasnabila yang meraih medali perunggu dalam cabang olahraga taekwondo under 62 kilo Kyorugi PI. Nah, sahabat Langkisau, di hari ini pun juga dibuka yang namanya pertandingan cabang olahraga takraw di Kabupaten Pesisir Selatan, lebih tepatnya di Gor Zaini Zen Kota Painan. Sahabat yang ingin menyaksikan langsung boleh sekali ya, langsung menyaksikan ke Gor Zaini Zen dan dukung atlet-atletnya.

Untuk sepak takraw sendiri sudah dimulai nih pertandingannya di hari ini, di mana Pesisir Selatan sebagai tuan rumah cabang olahraga satu ini, dan pertandingan akan berlangsung dari tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober nanti. Jadi kurang lebih ya 2 waktu seminggu ya, sahabat Nakisau, kita dukung dan kita ramaikan ya Gor Zanizen Kota Painan untuk mendukung dan menyaksikan langsung olahraga cabang olahraga takraw dalam Porprov ke-26 kali ini. Nah, selain cabang olahraga takraw, Pesisir Selatan kita nih juga jadi tuan rumah dalam cabang olahraga catur, yang mana dimulai di tanggal 7 Oktober ya, ada 2 hari lagi sebelum nanti opening cabang olahraga catur. Dimana kalau untuk olahraga catur sendiri itu nanti akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 12 juga, tanggal 12 Oktober, yang akan berlangsung di gedung PCC alias Painan Convention Center, di mana sahabat juga bisa langsung menyaksikan sendiri, ramaikan, saksikan dan dukung atlet-atlet kebanggaan kita.

Selain itu, sahabat Langkisau, jangan lupa dukung ya sahabat atlet-atlet Kabupaten Pesisir Selatan yang ikut dalam Porprov Sumatera Barat ke-26 tahun ini. Nah, di mana ada memang kurang lebih beberapa kegiatan atau cabang olahraga yang diperlombakan. Di mana ada atletik, biliar, bola basket, bola tangan, e-sport, panahan, floorball, pordasi berkuda memanah, dayung, gulat, pentakyu, tenis lapangan, muay thai, sambo, gimnastik, getball, balap motor, akuatik, bridge, tenis meja, binaraga, bulu tangkis, balap sepeda track, balap sepeda road race, balap sepeda MTB, karate, sepatu roda, tekball, soft tennis, dance sport, wushu, pickleball, selancar ombak, mixed martial art, kabadi, judo, kriket, ada olahraga aerosport, angkat berat, angkat besi, taekwondo, hapkido, kempo, lalu ada sepak bola, woodball, tarung derajat, panjat tebing, bola voli, tinju, balap motor grass track, arung jeram, pencak silat, menembak, futsal, sepak takraw, catur, dan kickboxing ya. Dimana semua pertandingan ini ada kurang lebih 58 kegiatan atau cabang olahraga yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Dan memang yang paling banyak perlombaan itu berada di wilayah Kota Padang. Selanjutnya ada Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo yang menjadi tuan rumah dalam beberapa cabang olahraga. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu tembang kenangan berikut ini. Tentunya sahabat bisa gabung sama Eci di nomor telepon 0823-744-1451 dengan request lagu tembang kenangan pilihan. Ada lagu Bob Tutupoli dengan Cantikmu.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci Daniel menemani sahabat dalam Rotary Request Tembang Memori. Tapi tentu saja sahabat, kami akan hadirkan program-program lainnya. Sahabat, sebentar lagi kita akan hadirkan Relay Berita Indonesia Indonesia Persada ID edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini. Di mana hari ini sahabat Langkisau live stream Relay bersama Bill Indonesia Live

RPKD 92,6 FM Radio Host dan Pasar Bali. Dengan informasi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Provinsi Gorontalo, Lansek Meni FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Selain itu, Persada ID Talks bersama Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Slowi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Selain itu, laporan khusus dari Bill Drapur Redaksi Berita Indonesia Live Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, RKK Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, RPKD Kota Denpasar Bali dengan host hari ini Beni dari RPKD Bali. Sahabat Langkisa, wajib pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisa semua. Selamat sore, selamat beristirahat setelah berkegiatan di hari Senin ini, dan kita dengarkan bersama Berita Indonesia Live 5 Oktober 2026.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini, bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lan Sekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengurus periode 2026-2030 di Balairung Lan Sekmani pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan strategis yang dirancang untuk menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola organisasi ini dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan daerah dan tokoh penting, mulai dari Wakil Bupati Sijunjung selaku Ketua Umum LPTK Sijunjung, pimpinan LPTK Provinsi Sumatera Barat, perwakilan DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh hingga Kabak Kesra Sijunjung beserta segenap pengurus. Kabak Kesra sekaligus Ketua Panitia BIMTEK Henry Nurka Esos MSI memaparkan bahwa agenda ini diselenggarakan sebagai bekal pengetahuan serta ruang penjelas tugas dan fungsi pengurus. Ia menegaskan BIMTEK bertujuan menyusun langkah konkret pembinaan dan kaderisasi kori-koriah untuk memperkuat posisi Kabupaten Sijunjung di ajang Musabaqah Tilawatil Quran. Menurutnya, kepengurusan di LPTK bukan sekadar pemenuhan tugas organisasi, melainkan wujud pengabdian nyata kepada agama, masyarakat, dan daerah. Kehadiran para pengurus dan pejabat daerah mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Bupati Sijunjung, Haji Iradatillah, SPTMM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas nama pemerintah daerah serta menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana menyelaraskan cara pandang dan visi bersama. Dengan persepsi yang sama di antara seluruh elemen pengurus, diharapkan program kerja LPTK dapat berjalan optimal demi memajukan syiar Al-Quran di Kabupaten Sijunjung. Sesi materi diisi oleh dua narasumber utama yang memberikan panduan strategis terkait arah kebijakan lembaga. Ketua Harian LPTK Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Ihwan SAG SHMAG mengupas materi tentang kelola dan arah kebijakan LPTK Sumatera Barat dengan menegaskan bahwa LPTK berasaskan Pancasila dan bertujuan mewujudkan penghayatan serta pengamalan Al-Quran di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sijunjung, Haji Asrizal SAGMA, memaparkan materi penguatan tata kelola menuju pembinaan yang terencana, berjenjang, berkelanjutan, inklusif, dan berprestasi periode 2026-2030 yang ditopang oleh 4 pilar utama, kelembagaan, SDM, pembinaan, serta data dan digital. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, setiap bidang pengurus LPTK mempresentasikan program kerja masing-masing yang dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif guna memberikan saran dan masukan konstruktif antar bidang. Seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara seluruh pengurus dan tamu undangan. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lan Sekmani Sijunjung, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih, Yelmi Rustam. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, berita dari LPPL Radio Pradia Suara Tuban, Jawa Timur. Ada reporter Yulia yang akan mengabarkan, sambut peringatan HUT ke-81 TNI, Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0811 Tuban, gelar screening kanker serviks. Silakan rekan Yulia informasinya.
2: Menjaga kesehatan reproduksi menjadi perhatian Persit Kartika Chandra Kirana, KCK Cabang 26, Kodim 0811 Tuban. Sebanyak 108 anggota Persit mengikuti screening kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tersebut diikuti perwakilan anggota dari seluruh ranting dan koramil di wilayah Cabang 26. Masing-masing koramil dan ranting mengirimkan 5 anggota untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini kanker leher rahim. Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban, Nyonya Dini Galisakti Prabudyo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga prajurit. Melalui screening pap smear dalam rangka HUT ke-81 TNI ini, tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini, karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker serviks. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di 2 lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebonsari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papillomavirus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal.
3: Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah yang akan mengabarkan, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sidda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan, status siaga darurat kekeringan dan karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026 penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2026. Sehingga untuk mengantisipasi kekeringan dan untuk mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Peduli.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silahkan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gus Sobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat, setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu, Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar Bapak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat atau PASGAT, 1 Brigade PASGAT, 3 Batalion PASGAT, dan 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, serta 2 Satuan Radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K Paruwaktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K Paruwaktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan, telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K Paruwaktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diperhentikan, dan 4 orang meninggal dunia, dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K Paruwaktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
7: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. Tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bang, dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Bini Cahyadi beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi gak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
11: Siap, Komandan.
12: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
13: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

pembahasan dari surat Ali Imran. Coba teman-teman buka lagi deh surat Ali Imran ayat 14 dan 15, dan nanti akan ada hubungannya dengan kopi juga atau dengan hobi kita, makanan kesukaan kita. Poin intinya adalah kita lagi belajar untuk meyakini dan membayangkan betapa indahnya kehidupan di surga. Kita lagi belajar itu. Tujuan inti dari belajar memahami dan menghayati, membayangkan kehidupan surga yang indah itu adalah biar kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar kayak nonton film fiksi, bukan sekedar kayak dongeng, karena surga itu bukan cerita dongeng, karena akhirat itu bukan negeri dongeng, tapi negeri nyata, lebih nyata daripada kehidupan di dunia, lebih nyata daripada kehidupan di dunia. Jadi apapun yang kita dengar dari ayat-ayat, hadis, dan penjelasan ulama tentang surga, itu tuh nyata semua, bukan sekedar hayalan atau dongeng atau fiksi. Artinya kita akan ngalamin itu nanti di surga. Insya Allah semua kita masuk surga, amin. Semua kita menjadi ahlul jannah, amin. Sehingga ketika kita udah bisa memahami, membayangkan, menghayati, punya imajinasi tentang surga, ya mudah-mudahan kita akan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Tujuan bisa lebih mencintai akhirat daripada dunia itu jelas supaya kita semangat meraih akhirat itu lebih besar daripada semangat meraih dunia. Walaupun tetap kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan di dunia, tapi harusnya semangat meraih akhiratnya lebih besar. Karena yang kita dapetin di akhirat itu jauh lebih besar daripada yang kita dapetin di dunia. Kok bisa ya? Sahabat itu semangat banget dalam mengejar akhirat. Sampai mereka rela kehilangan kebun yang sangat luas demi akhirat. Sampai mereka rela kehilangan hal-hal yang paling mereka cintai dari dunia demi mendapatkan surga. Kok bisa? Karena mereka faham tentang surga. Mereka yakin tentang kehidupan di surga. Mereka pengen nanti di surga bahagia. Mereka pengen di surga itu bisa menikmati semuanya. Gak ada yang kekurangan. Gak ada yang membuat mereka bete. Semuanya dapat. Itu yang kita sedang belajar, teman-teman. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Jadi kalau di dunia ini ada sedikit kenikmatan, mata'un qalil. Sedikit kenikmatan, mata'un qalil, bukan kathir, sedikit saja. Kenapa di dunia ini ada keindahan? Kenapa di dunia ini ada kenikmatan? Kenapa di dunia ini ada kebahagiaan? Kenapa di dunia ini ada kebaikan? Kenapa di dunia ini ada kelezatan? Ada segala hal yang menyenangkan? Itu karena Allah ingin ngasih kita gambaran tentang surga. Kalau kenikmatan, kebaikan di dunia yang qalil, yang sedikit, kesenangan di dunia yang sedikit itu aja kita udah bahagia banget, pengen banget, masa akhirat gak mau sih yang lebih dari itu? Maksud Allah kayak gitu. Allah bertanya, "A'u nabbiukum bi khairin min dzalikum?" Mau aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Apa yang lebih baik dari itu ya Allah? Kamu akan punya keluarga, setiap hari itu kayak hari lebaran, di surga gak ada yang meninggal. Di dunia itu kita lagi nyaman-nyamannya dengan keluarga, tiba-tiba ada yang sakit. Lagi seru-serunya dengan keluarga, ada yang meninggal. Berharap tahun depan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, ternyata udah gak lengkap, ada yang udah meninggal, ada yang udah pergi ke luar negeri, ada yang sakit, ada yang gak bisa datang, ada yang sibuk, ada yang baper. Dunia, nanti di akhirat utuh ketemu semuanya. Utuh ketemu semuanya. Mana si fulan? Oh, meninggal dunia. Gak ada itu di surga. Mana si fulan? Ah, dia mah baper. Gak ada itu di surga. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa khawatir.
kemana si Fulan, lagi sibuk keluar dinas dia, walaupun lebaran juga gak bisa libur, gak bisa cuti, gak ada cerita kayak gitu. Mana si Fulan sakit, gak ada cerita kayak gitu. Marah-marahan gara-gara urusan anak yang ribut, yang bertengkar, gak ada cerita kayak gitu. Ngumpul semuanya, setiap hari kayak hari lebaran, makan-makan, kan ya? Hal yang terindah dari keluarga itu kan makan-makan kan? Makan-makan, minum, bercanda, ketawa, guyon, saling mentertawakan. Semuanya gak ada yang punya masalah. Tapi kalau kita ngumpul, kalau tapi terbeban dengan masalah yang belum beres kan tetap aja ngeganjel kan? Ini gak ada yang masalah. Kayak orang, kebayang gak keluarga, semua anggota keluarga itu orang sukses. Profesional yang sukses, seorang pengusaha yang sukses, pejabat yang sukses, sehingga sekali ketemu tuh kayak masing-masing mengekspresikan kebahagiaan, selebrasi tentang kesuksesan hidup mereka, karir mereka, sehingga pas ketemu tuh kita kayak lepas banget, ketawa, lepas, bercanda, lepas, gak ada beban. Di surga lebih dari itu, sukses semuanya. Coba teman-teman buka surat At-Tur. Yang tadi surat Ali Imran, ditandain dulu. Surat At-Tur, surat 52, ayat 21-28. Allah berfirman,

Coba perhatikan ayat 22. Apa kata Allah? Apa yang dilakukan ahli surga dengan keluarga mereka? Coba perhatikan ayat 22. Kata Allah, kami berikan kepada mereka buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan.

wa amdadna. Kenapa enggak dibilang wa atainahum? Kenapa wa amdadnahum? Kenapa madad bukan atiyah? Kenapa bukan ato? Kenapa madad? Karena maksudnya dikasihnya itu berangsur-angsur dan enggak putus-putus. Pernah enggak ngelihat di kerajaan, di film-film apa Disney gitu, ketika di istana ada acara makan-makan, terus si pelayannya bawa makanan tuh, lalu lalang gak putus-putus, makanan datang terus, free flow terus loh, free flow banget, gak ada putusnya. Wa amdadnahum bifakihatin, kami berikan kepada mereka buah-buahan, datang ini, datang itu, segala jenis macam buah-buahan, udah makan ini, datang lagi, makan itu, datang lagi, dan indahnya, kita gak ada kenyangnya, dan gak ada laparnya, yang ada nikmatnya. Kalau di dunia, lapar gak enak, kenyang gak enak. Lapar itu gak enak, lemes. Kenyang juga ngantuk. Aduh, kekenyangan. Jadi dikasih makanan sebentar ya udah gak nikmat. Hanya nikmat sebentar saja. Pas lapar, dikasih makan, nikmat. Begitu kenyang, hanya berselang 5 menit, kemudian udah gak nikmat. Jadi kenikmatan dunia itu cuma 5 menit. Perhatikan lagi ayat 23. Apa kata Allah?

ayat 23. Di dalam surga itu, mereka, siapa mereka? Kita dengan keluarga kita. Mereka saling mengulurkan gelas, saling membagikan gelas, bukan mengulurkan, membagikan. Ya tanaza'un itu bagi-bagi gelas. Ini minum. Saling memberikan gelas. Yang isinya, la lahum fiha wa la ta'thim, khamr, susu, madu, air putih yang sangat baik, bening, jernih, seger. Dari mata air surga yang mengalir dari bawah arasy Allah. Yatanaza'un, mereka saling membagikan gelas, minum khamar. Emang ada khamar? Ada minuman beralkohol nanti di surga, khamar. Tetapi la lagum fiha wa la ta'thim, yang tidak akan menghilangkan kesadaran orang, enggak bikin orang mabuk. Minum sebanyak-banyaknya tapi enggak mabuk. Ayat 24 Allah bilang, "Wa

dan di sekitar mereka anak-anak muda berlari-lari di sekitar mereka untuk menyenangkan hati mereka. Siapa Gilman? Gilman anak-anak kecil. Anak Gilman itu anak kecil, bukan pemuda. Pemuda itu syabab atau fityah, itu pemuda. Tapi Gilman lebih muda daripada fityah. Auranya tuh bercahaya, seperti kita ngelihat mutiara yang tertarik kayak gitu. Terus gak ada sisi buruknya, semuanya baik dari mereka. Santun-santun, pinter-pinter, saroleh, berbakti sama orang tua, ngomongnya santun, pinter. Ngomongnya tuh baik, enak lah pokoknya ngeliat anak-anak di surga tuh. Apalagi kata Allah. Wa aqab

Mereka saling berhadap-hadapan. Duduk, nyariung, di meja makan, atau di bawah taman, di dalam taman, di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, duduk rame, kayak garden party gitu, ngumpul semuanya. Atau garden party-nya, meja makannya di outdoor, kayak acara nikahan, atau acara lebaran, acara halal bihalal, rame-rame, ngariung, wa'akobala ba'duhum ala ba'din, yatasa'alun, saling ngobrol, saling bertanya, gimana, gitu, yatasa'alun. Saling bertanya tentang kesuksesan, dan kita kan senang menceritakan kesuksesan. Pas ngumpul keluarga, misalnya ada yang baru jadi PNS, gimana ya kerjanya di PNS, wah alhamdulillah saya udah naik jabatan, semangat cerita. Nanti nanya balik, gimana kamu usahanya, alhamdulillah kemarin saya dapat proyek ini dan untung sekian. Gimana kamu yang politik, alhamdulillah kemarin saya kepilih. Kamu gimana yang pendidikan, saya dapat apalagi S2 di luar negeri, gitu kan ya. Semuanya saling bercerita tentang kebaikan yang mereka dapatkan dari Allah. Semuanya saling memuji, tahadus bin ni'mah. Gak ada yang sedih sendiri karena ngerasa gak sukses di antara keluarga yang sukses. Gak ada. Makanya kata Allah, aw nabiyukum bi khairin min dzalikum. Mau aku kasih tahu yang lebih keren dari itu semua? Inilah teman-teman sekalian, gambaran tentang kehidupan di surga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan aja gue saling panas 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi edukasi jauh publikasi Tapat Cayo. Assalamualaikum sahabat Langkisau di masa jauh barat dong. Nah sahabat, ya do kabar nagari malam kini sahabat Langkisau ya. Bakabar sahabat Langkisau oleh sehat saja sedoeng ha. Kabar kini ko final Indonesia lawan Thailand nah, siapa menang kiro. Untuk sahabat Langkisau dan nonton bareng, nonton lah bareng-bareng. Dan nonton sorang, nonton jula sorang-sorang. Halo Adit, bakabar Adit lesek saja Adit ko.
1: Halo Langkis FM, selamat malam.
0: Selamat malam Adit. Bakabar lesek saja Adit.
1: Sehat saja Bang
0: Omar,
1: di sini
0: lagi sehat saja. Lai, sehat saja. Kalau mulai ramai di teman sepora, orang nonton bareng ini Adit nah.
1: Bareng bola ya di Indosiar ya.
0: Di teman sepora.
1: Ya teman sepora kan di Indosiar
0: apa di teman. Enggak tahu bagi bodoh Adit. Banyak sih situsnya.

0: Aku baru mau sampean. Nyu ado di teman sepura, orang nonton bareng.
1: Iyo. Ya. Oh, wae kau nonton bareng. Awak kuliah di Bandung.
0: Oh iya. Ah, mungkin bakal jadi nonton pengen nonton bola aja ke teman sepura dah.
1: Enggak bisa dong.
0: Enggak bisa. Aneh.
1: 2007
0: lah. 2007 lah bisa tuh.
1: Bisa lawan di rumah
0: mah,
1: buka klinik
0: mah. Woi, masyaallah. Masyaallah.
1: Itu rumah itu datang klinik pijat ambo yo.
0: Ya. Bisa tu. Klinik
1: pijatnya. Nama klinik pijatnya M. Aditya Windri, masa pijat kebugaran.
0: M. Aditya Windri, masa pijat kebugaran ya.
1: Yo, aduh di apa sama di Spandu esok
0: tanggal. Beralamat di Pasar Baru.
1: Alamat di Pasar Baru Bayang, Jalan Haji Buya Kusasi dekat Masjid Darussalam.
0: Bisa pijit dekat masjid ya? Nah, jadi.
1: Ya, tapi ada masa kliniknya berdiri lain.
0: 2007 berdiri. Oh, 2007 ah. Oh, kini dia ancang-ancang sebaru ya. Nah, jadi. Jadi.
1: Bisalah kalau ada banyak kita baik iklan di radio lagi
0: saya. Aku lah iklan adik kau mah. Aku lah iklan kau mah. Alun mulai saya lah tahu orang sudah lah.
1: Bang Mus Jaya jangan lupa kalau
0: panik-panik Bang Mus Jaya siap mencari umpan, siap mencari kapitiang kan. Ha. Panik-panik badan.
1: Dah hubungi kontak Adit nanti ada di Range
0: FM. Aduh nanti aduh. Ha, jangan panik-panik badan kan. Apijat lah. Itu kapan tadi dah mulai rami di Taman Sepura cepat rumah. Ha, di cocok lah rami sikit selama rami sikit orang. Hari siap hujan dia. Hari siap hujan.
1: Di sini panti langang gini agak mah. Nama ko hari siap hujan tu gini tu duduk kat mana senang orang
0: ni. Iyo, tunggu lambat hujan tadi nak dia. Lebek hujan tadi. Iyo,
1: lambat mam sekarang ini ke biasa jam 7 malam.
0: Biasa jam 7 kan? Tadi jam 7 je. Baru mabutan lagu 3 kilo lah azan orang kan capek azan tadi kira. Itu nak jadi bermaksud
1: waktu kini solat kini apa dagang ke apa gini kini tahun kini enggak capek lah waktu solat kini.
0: Iyo itu
1: yang kini bang lalu lintas di painan bang.
0: Iya lagu lalu lintas terpantau ramai lancar adit ya. Kok adit nyom berlalu lintas kini ke painan lah lancar kok.
1: Bagi ni jembatan kau lah rusak lah elok sakit bersama dia apa mainan kau
0: alun lah eh
1: alunnya lah
0: eh. Kalau Allah sebut yang kita tahu adik mah adik jembatan elok adik jembatan adik lah eh.
1: Bagi jembatan apa kini rumah jembatan mu alam bersama baru kini lah elok rumah
0: alun lah eh. Kau elok sebut yang kita tahu adik mah
1: jembatan tadi tak mana ini ada kita orang lalu jalan.
0: Lewat Mamuta lalu.
1: Mamuta jalan
0: dengan rumah. Mamuta lalu.
1: Niko siap mau rumah.
0: Ah Niko sedikit kau. Kapan nak kari edit? Ah kiri kau nak ada dah.
1: Kapan nak kari edit? Ni aman sih Niko nak ada kapan nak okay. Besok sekolah pagi ada pelajaran pagi besok pinjat pagi.
0: Ah isi.
1: Tapi mudah-mudahan tak kalau kapan kali so aman sih di pasar baru so lagi kapan
0: tu iya. Berarti kini adit lah hebat mana minjat kau
1: Allah warahmah
0: wah ya ikuh
1: bukan doa warahmah
0: lah. Oh iya lah warahmah doa tadi mah sihat-sihat adit lancar-lancar rajanya jadi hebat ah. Sebab rumah pijat tak jadit kan?
1: Bisa lo terbantu keluarga di pijat
0: rumah. Iya jadinya.
1: Nama rumah tuan orang lain lo rumah.
0: Itu yang akan diharapkan mah.
1: Iyo.
0: Boleh
1: request rumah?
0: Ada request lagu adit kah?
1: Request lagunya dapat ditambul Titiring Rayola.
0: Ah, woi lagu baru mah?
1: Nyo batin dan kaluku. Lagu baru tu ini sepatang.
0: Lagu baru mana mah?
1: Lagu baru lah. Lah pernah diputar lagi CFM 2 kali.
0: Iyo.

0: ये बात तीन अंत लुक को गया
1: Samo siapa kak?
0: ab
1: Yo pisit bagai.
0: Maroma pernah lu buat tanah gua ma?
1: Ya, tak pernah, tak tahu lu ada tu. Kecewa Maroma tahu itu lu boleh.
0: Tahu lah.
1: Tak lama Maroma. Yo cuci lihat Maroma di sini jam berapa Maroma? Video klip Maroma.
0: Apanya?
1: Video klip di rilis lagu Batin dan Luku gua pada hari tayang ya Maroma. Lah pada apa ya? Subscribe-nya gitu.
0: Oh banyak banyak.
1: Banyak. Berarti semoga Pak Nabi Istanbul karya-karya bintangnya selalu jaya di YouTube atau di musik.
0: Jaya.
1: Oh, apa kawan itu tapi Istanbul cuma mana bergabung
0: dengan kena. Eh kawan edit.
1: Kalau di itu artis satu bintang kau tu banyak mak.
0: Iya.
1: Cik selalu nak bau zana cik sibuk tu.
0: 5 hari yang lalu dek. 5 hari tayang baru.
1: 5 hari yang lalu di jam berapa tu Maroma?
0: Ha?
1: Di jam berapa tayang video klip itu?
0: Jam berapa aku nak dengar lagi jam sekarang.
1: Betul tu. Oh berarti malam tu siap maghrib nak.
0: Ah lupa dek kan.
1: Boleh dua Maroma.
0: Eh, dua sekali ya? Ah, apa bayar dia nak jadilah.
1: Lagi di dunia dari miliknya apa lah?
0: Batinan
1: Maroma Manggana.
0: Batinan Teluko.
1: Maroma Manggana. Tak, Maroma Manggana bisa dibunain tak Cik Lai?
0: Oh, bisa lah.
1: Cik Lai di dunia salah menimbang lah.
0: Weh, salah menimbang. Oh, padi-padi lagu adik mah. Lah, Batinan Teluko tu salah menimbang. Batin dan taluko dek salah menimbang ah tu aja kau digabungkan dulu.
1: Boleh salam kau.
0: Boleh dong.
1: Malam untuk Maroma tampan dah di mainan ini ya anak-anak kita.
0: Hai.
1: Semoga Maroma tampan selalu di udara kan.
0: Selalu amin amin.
1: Untuk Bali Okibo, Kak Pipi.
0: Iyo.
1: Iyo rapan.
0: Iyo.
1: Adel Febri.
0: Iyo.
1: Ayah Safira.
0: Iyo.
1: Sialai.
0: Sialai.
1: Junadi.
0: Iyo.
1: Junadi, Pak Oma. Uncu aja lagi. Selain Uncu Nadi.
0: Uncu Enek.
1: Uncu Enek. Ada. Untuknya Mama Naila. Denai.
0: Oh, Adit
1: Mama Puja cok salamin tapi Mama Puja aku ada menyalami Adit nama Pak Ayro.
0: Halo ne. Lai lupa ma.
1: Ya. Buatnya Banda Piti Istanbul. Nangal radio lagi FM Banda Piti Istanbul.
0: Ya, putar lagu Abang Napit lah.
1: Kau tak kenal lo Banda Piti Istanbul di radio mungkin lagi FM mungkin. Ya, dia nak ramu lo. Yo, mungkin saya lah bang suruh sama lagi sama untuk pendengar yang lainnya bang.
0: Jadi yang CFM ke bang. Jadi mungkin bawa pulang eh. Yo yo.
1: Burung jalan burung dawasi.
0: Ay besok malam mah.
1: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bapak pantun nanti sekali ya. Besok malam yo bapak pantun nanti mah. Maroma tunggu adik di sekolah. Burung balam burung bangau esok tu mah. Iyalah sahabat lagi sahaja masa saja berada. Masih Roma tunggu sahabat yang nanti khabar malam kini. Khabar nagari ya. Khabarkanlah ke kami. Dari langit tabar itu tiba di bumi jadi khabar. Khabar orang kami khabarkan. Kalau salah kami nak ikut satu saja. Hila sahabat lagi sah. Kau nyombus jaya kan. Bangus jaya. Kalau panik-panik badan besok paper urut ke tempat date je. Halo lagi sah FM. Selamat malam. Eh banyo lambik suruh bangus jaya mah. Nguntah. Alah. Halo.
2: Alah kencang.
0: Selamat malam. Bang apa Bang Mus? Lesiat saja.
2: selamat malam Bang Romah.
0: Ha, lah sihat saja. Sihat saja.
2: Abang Romah apa di studio gini ko? Teh sihat jo.
0: Alhamdulillah, parit kanyang rezeki murah.
2: Ya, itu penting Bang Romah.
0: Iya, pentingnya. Badan
2: sihat, rezeki murah.
0: Iya.
2: Selalu ceria.
0: Ko panik-panik badan urut jadid besok.
2: Kalau aku panik-panik badan ke jadid, ah beratanglah ke pijit klinik adiknya.
0: Ipi tapi tahun 2007 anak kini lah.
2: Oh, tunggu. Kena nunggu.
0: Adik tamat.
2: 3 bulan lagi dah,
0: Pak. Iya, adik tamat. Tunggu adik tamat tu.
2: Kini kan bulan 10, Pak Roman. Dah lo lama
0: tu. Tak lama leh. Saya bantah lah.
2: Iya.
0: Ha.
2: Bang, apa tanggal 1 kini lah. Nah, tanggal ala tanggalan masa bantah hari ini.
0: Ha, bang, kawan nagari ko, Bang Bos?
2: Kalau kawan nagari kini untuk daerah Kinci ko betul, Pak Roman.
0: Apa tu?
2: Kalau lah hujan hari, air tak ganang-ganang di jalan. Jadi, tak sumbik-sumbik nampak bagian trotoar kau, Bang Romah.
0: Bagian trotoar tak sumbik?
2: Iya, tak sumbik-sumbik, tak ganang-ganang. Iya, sebantai hujan tu, air nak menganang tu.
0: Di jalan?
2: Ya, itu.
0: Oh.
2: Bagi, apa, Bang? Dinas lingkungan hidup, Bang Romah tu, ya. Benda-benda tu, menyapu-nyapu tu kan pagi. Ah, aku dapet di cupi-cupi je lubang-lubang bandar tu, Lin. Tak nak sumbik tu kan?
0: Sumbik lubang bandar mana? Yo.
2: Iya, saya bantau je nama rumah. Ampun lah dia lah. Terganang air lah. Pasti terganang-ganang air lah.
0: Kalau cok terganang air tu jalan lo, lubang je lah, mah.
2: Ah, itu mana aku bersiko kadang-kadang aku bisa capek berlubang jalan lo kan?
0: Iya lah.
2: Sakitik ni kan?
0: Iya.
2: Apa tamit tambin tempat itu.
0: Oh, itu ya dekat mana tu, Bos?
2: Ah, mulai dari apa lagi deretan dak BKM semua rumah. Tu nak tu sembit tadi. Atu.
0: Oi, tu panua tadi ye nak.
2: Ini kan, apa rumah kan nampak tu. Ah, tu di laman gantung karamel ku cek. Tadi tekan ayo ye bang rumah.
0: Iya.
2: Ah, tu deretan dak sebelah kiri dak Puskesmas tu tekan ayo ye bang rumah.
0: Tekan ayo ye ya. Hobi mana ye ko tekan ya.
2: Iya. Kau tak kuyur apa? Kadang-kadang orang ko jalan dari jauh, kencang yo. Tahu itu kadang. Abis kata jadi tu orang makan.
0: Itu lah.
2: Nah.
0: Itu kalau lah hujan-hujan ko hari hati-hati mbok kenderaan kan itu.
2: Itu kan kalau le ayi le dah tak kandang.
0: Iya.
2: Atau aman wah ejen.
0: Iya betul.
2: Tapi yang kan jalan ya mon.
0: Iya betul.
2: Ah, kadang-kadang lah nak tentu lah, kadang lah lah panik ke jalan jauh sah dari Padang ah. Tiba dia sah hidup lah kita kadang, baru, ah tapi yang ustang. Jatuh lah kan.
0: Badan panik-panik waduh ya.
2: Ah iyo, ala panik-panik lah dan mekuang itu datang lah kelihatan adit.
0: Iya.
2: Tapi adit dah 2007 lah.
0: Iya.
2: Iya, itu waduh kan.
0: Ah, koneksi dia tak stabil
2: je. Apalagi ni cocok ni. Tidak dapat kita takut-takut rumah dalam bagi itu bisa dimpan ya. Habis kok tentu sore ini hujan lebih ya.
0: Ah, iya itu. Iya. Nah.
2: Waktu Karajo provinsi kan ada apa loh. Masih kita sumbik juga. Masih kita ganang aja ya, Pak.
0: Iya, ini provinsi apa itu. Dinas provinsi itu. Untuk trotoar-trotoar
2: itu. Iya, ini provinsi. Setidaknya bekerja sama aja ya. Kabupaten yang ada orang-orang. Banyak punya pu pagi itu kan, kau lah belum waktu di masa sini kan,
0: itu.
2: Apa yang lalu ya juga, jadi musim hujan kuah.
0: Iya hari musim hujan, betul lah. Saban tahu jenah tengah
2: hari. Saya rumah rumah ada pu bumi di laman Pica Dalin kan lagak kadang lubang nampak tu.
0: Ah, yo. Pantau deh bang Mus adalah ya. Tak pantau deh bang Mus adalah ya.
2: Kalau tidak bang Umar apa nak kasih lidu,
0: mau
2: sampai ke pasar lamu. Jembatan tu tak dipantau nak lihat dari mana.
0: Iya.
2: Atau pun jadi orang rumah di jalan masuk kapu kesmas tu acuk yo tersangkut-sangkut kaki dua Honda orang rumah. Mungkin antara bibir jalan mana? Aspal dia jalan kesmas tu gak tinggi orang rumah. Kapal akan langgang dari orang rumah.
0: Tinggi mana anak?
2: Nah, perhatian lah aku. Kalau orang tu lai kue istilahnya mama maci Honda elo lah. Ibu dia lama tapi kamu kok tapang. Kan bersiku juga Pak Romah.
0: Itulah pihak puskesmas harusnya nyaben mana.
2: Ah iyo itulah makanya. Pon-pon penyakit rumah banyaknya wako gini jadi lah mau di dinas PLN gini nyo alam mulai nyo dan danko naraso-raso kamu bahayu kan
0: iya iya iya iya eh nampak rumah
2: sewaktu waktu ya sewaktu waktu aku mau rumah angin lah kancang hujan labe aku takut
0: tua.
2: Ah dulu kan dia putu kan rumah pas mah ada kumasa ji rumunir tu kan. Ai jalan be. Wah dia kancam jatuh ke rumah.
0: Iya.
2: Ambu ju pas urang dan iya. Uju ada orang mama kalau kan nei mah kawat ju tu mama ladang utang tu.
0: Ni pangsan dia mah ya.
2: Ah itu dia batang kayu tu mama pembelindung tisu. Itu membahayakan kan tu.
0: Iya iya iya iya. Ah kini lainnya bendi dia pelak enak.
2: Dan tapi setidaknya secepatnya lancar juga kan agak rawan nampak sangka itu itu mampu itu awal pertama macam ini berita kan ya dari ada tapi ya kan ada tu ibu-ibu yang tertimpa pun dia meninggal mama rumah tampuk dia pun lapuk kan
0: iyo iyo iyo iyo lo
2: itu kan peralu juga dia pun
0: peralu dah
2: iyo kok kan aku SMP tu kata kayu aku tu laku SMP 2 tu laku tak kayu
0: yo
2: kata kayu barang ada apa cik Mama Roma di SMP 2 tu arawannya cik Mama Roma aduh batang kayu gadang duri lokal tu yo kalau lah padai hari hujan tu anak-anak tak takut mah.
0: Dekat SMP 2 simpang SMP 2 tu ya.
2: Yang jalan ke rumah mesti dicari di SMP 2 tu. Dia lah lapuk tentang kayu tu luri lokal tu. Jadi anak go pas kalau lah dia lagi badai ya. Jadi suruh aku pulang. Kalau nak nipuk tu dia kayu lapuk.
0: Ya ya ya ya.
2: Tu kalau yang kecil tu nak kecil nak ke ibu guru amal lapuk lah ke damkar. Ada solusi mana itu Mak Rumah?
0: Iyalah.
2: Ha. Kalau damkar ya harus solusinya tuh bisa nyo. Tapi telepon orang damkar, jadi aman awak kan?
0: Iya.
2: Masih dia payung sebelum hujan, jurang ainyek sebelum kanai. Kalau kanai lah timpuk tu lah. Cibang kadang lewat. Sebelum terjadi.
0: Kita antisipasi gitu.
2: Antisipasi dengan yang ada radio Langkisau FM ini kita sampaikan kepada rumah rumah bisa pula
0: telepon sungguh pun rumah nanti sabui
2: rumah akan lebih besar tugasnya untuk menyampaikan informasi
0: sampai omus rumah.
2: Itu sila lah kau panah tadi yang bisa kita lihat baru.
0: Oi, Pak Die. Iyalah tu. Lagu di Bambus kau kok butana?
2: Lagu dari nyok. Oh, iya lagu baru Bang Roma entah. Lea do di radio lagi suara atau Bang Roma.
0: Mana do cari?
2: Dari Puspa Indah Bang Roma.
0: Ayo dulu.
2: Menjamu Ete Jeremy.
0: Puspa Indah menjamu di mana semua?
2: Menjamu Ate Jerami.
0: Menjamu.
2: Ya menjamu Ate Jerami mana mah? Kalau orang menjamu dia tiada travel.
0: Ate Jerami. Terus kan
2: sudah itu. Iyo makna tersendiri lo dalam lagu.
0: Puspa Indah ya.
2: Ayo Puspa Indah 4 hari yang lalu lagu baru nampak
0: baru.
2: Iyo, baru silangnya baru diluncurkan sama udah Istanbul sama
0: Rayola kan. Wah, kok udah baru-baru gini kedua-dua yo yo Bayu pendengar lagi
2: FM. Wah, kok dapet di radio lagi sub FM kok terbaru terus Bang Roma.
0: Wap, siap.
2: Nah, nang baru muncul, nang lamo pun ada mengikuti. Jadi antara baru jo lamo nyo sejalan Bang Roma.
0: Iyo betul.
2: Mode Bang Roma itu adalah pembaru. Dua hari yang lalu. Lagu itu. Minta kau dulu.
0: Minta tadi. Iyalah.
2: Lagu Bang Roma. Dua lagu Bang Roma.
0: Cik lo. Dua jadi. Dua dia putar dia. Jadi. Cik lain.
2: Cik lain dari apa lah Bang Roma?
0: Dari mana?
2: kunyu lagu lamu Roma pi lai la lama ai nangah lagu tentang 2000 na dari nyong Android.
0: Android ya tu. Kemana Android?
2: Danau Cinto.
0: Weh, tapi yang Danau Cinto.
2: Ya tahu mana mana itu mana lagu tu mah.
0: Masih sajane dulu.
2: Tapi
0: sajane kita nak waktu ni.
2: Danau Cinto. Ai nama mana lagu tentang 2000 mah Roma.
0: Lepas dia suruh bang bos apa itu lah karaoke sekali-sekali.
2: Apa mesti lah lagu bang asal Roma Roma leh bang mesti itu motif.
0: Apa ini lah karaoke sekali-sekali dia lagi saya.
2: Jo bang Roma, yo lah tu bos bang bos saya karaoke tapi sama Kak Vivi sudah.
0: Oh Kak Vivi sudah.
2: Sama Eci Daniel sudah.
0: Oh iya.
2: Alah hari Minggu patang bang Roma yang membawa acara karaoke kan.
0: Mm-mm.
2: Nah, kebetulan Bang Mus banyak lo kegiatan dari minggu tu. Ala 10 lagu untuk persiapan karaoke di minggu
0: ini. 10 lagu.
2: Iyo. Aku ndak ada cuma ya, cuma ya doang ah.
0: Iyo. Mek doang ah.
2: Ha, ala 10 lagu di dalam kepala lu apa untuk persiapan karaoke mah. Ama kalau lagu-lagu kenangan tu Bang Roma atau ya Ferdi tu.
0: Oh ya Ferdi ya. Iya.
2: Ya tantang deh Ferdi hari itu. Tapi langsung mainkan lagu. Ah, hanya aja di ya Ferdi. Ke studio lah Langkisau FM je. Karaoke je.
0: Iya langsung aja.
2: Aku tunggu lah ya. Iya bila-bila. Aduh nanti waktu Musjaya. Kalau yang nak sibuk sudah.
0: Iya. Assalamualaikum ya Musjaya lah. Kau nak terputar lagu.
2: Minggu gini kau. Bapak Roma.
0: Salam-salam leh.
2: Ah jadi salam-salam buat Bang Roma yang ada di studio Langkisau FM. Semoga sehat selalu beserta keluarganya.
0: Iya.
2: Terus buat Ayah Ferdi, Ayah Safira,
0: yup.
2: Pak Putra Bayang, Pak Jamber di Putra Bek. Alala mulu nak bergabung mah Bang Roma.
0: Iya, lama ndak mah Putra Bek.
2: Mama Naila yang ada di Laban, terus lagi buatnya Pak Faisal. Buatnya itu Uncu Nadi,
0: Uncu
2: ini. Itu Mama Puja, Bunda Sia. Buat Adit yang ada di Padang.
0: Nah,
2: semoga tercapai cita-cita Adit, tercapai keinginannya untuk dia tahun 2027 nantinya.
0: Amin.
2: Buat Arif dari Suranti, main Ayah Diga. Dan seluruh kru-kru Langkisau FM.
0: Yup.
2: Yang bertugas mulai dari pagi sampai malam ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga sahabat-sahabat kita yang nobar di Taman Spora di malam hari ini. Semoga bersemangat.
0: Semangat dan semoga Indonesia menang.
2: Semoga Indonesia kita menang nantinya.
0: Amin.
2: Nah, itu aja Bang Roma.
0: Baik.
2: Burung Rian, burung cendrawasih Roma.
0: Atuh, yuh.
2: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus. Nyo kalau di rentang mau panjang Bang Mus. Nak sudah-sudah tak kalau mau tak lah mak tari ko aja Bang Mus. Ko salah. Oh, yo panjang mau tak ko ni dia tanah Bang Mus. Ya di belakang mampus ada tadi ada Mama Puja nampak di rumah kabar-kabu. Tasalib dek Bang Mus kan itu. Kini kamu kabar-kabu Mama Puja lihat dia salib dulu. Dia Uncu Nadi. Uncu Nadi dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Uncu?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Semua warga saya pun jalan
3: lagi.
0: Alhamdulillah, cuma sehat saja. Yeah.
3: Kita tadi kan dari samping ni ada lapang.
0: Ko ada apa ada kepala mana ni kawan ni ya ke Padang ni. Jadi ya masuk stand by di mana ni. Oh stand by di mana ya? Iyo. Ada kabar
3: nak hari itu nya? Itu kabar lagi itu mah ada dulu sebab tu kena nak tanggung sampai kaya dia lalu ke dalam.
0: Okey ni dah bisa video masuk dalam ya?
3: Iya, kapan ada dia masuk masuk.
0: Iya.
3: Ya,
0: tapi sini
3: ya,
0: agak lapang lah. Agak lapang lah, sedara itu aja turun tadi ya.
3: Lapang, payang masuk ke dalam, Yusa.
0: Ah, Yusa payang masuk dalam. Oh, yeah. Itu.
3: Tapi,
0: ya,
3: punya rezeki, alim
0: juga,
3: Oh. Cuma apa je, Mama?
0: Ah, tu.
3: Awak je, kalau ada juga, muda nyarang, wambu.
0: Ha?
3: Cuma kalau ni banyak animal yang di pasir, oh.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Banyak orang ini kok.
3: Bot membari ke tangan ke bagan hanya punya bisnis bebas. Semua cik bot.
0: Weh. Bila tu tadi?
3: Ya tu sebab lama. Malu aku tak lagi. Malu ambil apa. Dia kena pemerintah ni.
0: Weh. Seru lah mah.
3: Ya. Buangmu. Anak nyarang tu lah.
0: Ha.
3: Tengah membadai. Dia alim lebih kurang dulu.
0: Oh badan leh?
3: Alim kurang dulu. Mungkin kalau cakaran tu. Barat tu tadi lah. Mungkin nak tengah lah badan lah.
0: Oh, ya. Alhamdulillah mudah-mudahan
3: lancar-lancar
0: rezeki.
3: Yo,
0: lancar-lancar rezeki nelayan kita kan.
3: Jangan tak lupa baju kan, ayo
0: jalan. Iyo.
3: Betul
0: lah. Ini kan lawan sesi ni tu. Lawan
3: sesuai tu. Ya lah, apa saja bang bos.
0: Iyo, kalau bang bos pun apa ya.
3: Lancar apa mah? Umpan
0: tu. Uyuk dah lah, lancar umpan kau.
3: Ya lancar lah
0: kan. Jadi ceria
3: tu.
0: Ceria. Ceria tak tu. Ceria
3: tak tu. Banyak apa-apa tu. Ada penyukung ni pun mah.
0: Iyo.
3: Tapi kalau tu ayat sihat. Ekonomi lancar. Agak-agak
0: ketik. Jangan sampai ayat-ayat. Iyo. Lari ke bitiang. Lari ke
3: bitiang. Ya. Hati dia kan jangan-jangan tu. Itu dia nak ikut-ikut pula ni.
0: Ya.
3: Ya, ini apanya tu.
0: Lagu Minang tu. Lagu Minang lah lagu tu.
3: Lagu Minang lah. Kalau hampir lagi, kurang. Tiga lagi.
0: Hampir kurang tiga lagi ya. Oh, padi lah lagu tu ya.
3: Alisa dua nak?
0: Jadi, nak ada apa intan Cik Lara?
3: Lagi ni tadi? Ya, nak balai ya.
0: Balai Cik ya, jadi. Salam-salam tu lah.
3: Tak ada, kalau orang-orang Cik Cik cuma isi lah ya. Khabar hari hari ya. Mereka lupa lah, kalau lapang lah, tak apa nak
0: buat ni. Alah, mana?
3: Ya, om juga ya. Wah, dia ada apa-apa je lah.
0: Iyo. Ya,
3: ya, ya. Sampai terjadi
0: itu
3: kan
0: akhir
3: Iya, tapi awak ni udah ni tadi aku punya aku dari tu tu nak jadi ayah tu
0: kan tu ayah kan
3: dia
0: tu jalan
3: jalan jadi jauh kan dia nak jalan jalan
0: salam
3: kabar ni. Bukanlah, kita nak maju lah semua
0: tu. Iyalah.
3: Iyalah, kalau ada ni, kek-kek tu dia ada alamat.
0: Ya, kan, Cuk?
3: Ya. Dan tu, salam kepada Encik Romah ni, ya.
0: Sihat. Amin.
3: Salam sampai rekoran studio sampai pulang. Mari lah, Cik Atta, kena monyo, tak maaf pun lah.
0: Yo.
3: Ya, dan juga kepada orang kata yang isyak untuk Siti, Mak Ulu.
0: Iyo.
3: Apa, Ayati.
0: Iyo.
3: Iyo, beribu. Pokoknya lah, saya ujung
0: bersedia. Sado, Nyonju, ya.
3: Alam lah. Jam-jam sihat. Bini-bini Allah SWT.
0: Ya, di. Amin.
3: Tanpa ada sekali. Dan juga kepada Pak Jambar, dia juga dibayang. Dan juga kepada Pitara Bayang. Setarinya siapa ni? Sudahlah jaduk di cuci. Togai kerido jago.
0: Iya.
3: Kita di no pasang. Thank you pada kita di Thailand ko, Nua Puja.
0: You?
3: Gracia. Sekarangnya, Jenali. Thank you kepada seluruhnya lah.
0: Seluruhnya.
3: Cik nak sabi kamu, tak nak sabi Allah tu. Pemandangan di radio kita tu dapat salam saja ya, Mak.
0: Dapat salam salamnya, ya.
3: Minta-minta kita kesadanya kepada Allah SWT, siap-siap. Kalau ni tak, ya. Dia tak pahala halangan.
0: Tu lah.
3: Yang terjadi yang tak kita inginkan.
0: Itu. Amin.
3: Ya, lama betul kita tanya ke sama lagi.
0: Jadi, Jo. Terima kasih, Jo.
3: Pukul ke gereja.
0: Ya.
3: Di sisi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunya, terima kasih Uncu Nadi, ya. Jelas sahabat, kita putarlah lagu dulu, ya. Okey, baik. Oh, ada Mama Puja, kau tunggu Mama Puja lo. Halo, Lengkis FM, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Hai. Baik abah Mama Puja le sehat saja.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Le sehat ya. Kau Mama Puja adit ah. Mama Puja cak lupa tu adit ini cak adit.
4: Cak adit. Nah dah lupa no.
0: Dah lupa no adit.
4: Yo nak ada Mama Puja lupa-lupa no adit. Kalau masuk Mama Puja kau kan.
0: Ada kabar anak hari, Oma?
4: Oh, bantuk-bantuk dia. Dia nak hari Amal Puja kau. Aman-amanlah untuk Amal
0: Puja. Ya, aman lah, Oma. Lah, aman tu lah perlu.
4: Hujan tadi,
0: Oma. Hujan lah, hujan tadi, Oma?
4: Apa?
0: Kini masih hujan?
4: Dah, lah.
0: Oh, lah, terdua. Lah, terdua, ya.
4: Ya, aman.
0: Dia tadi, apa? Apa? Lagu dia Mama Puja ke?
4: Bang?
0: Apa lagu dia Mama Puja?
4: Dari Yenrustam.
0: Yenrustam, judulnya apa?
4: Lupa malah ya.
0: Judulnya. Judulnya.
4: Pilih aja lagu dia.
0: Oh, judulnya apalah. Oh. Aku. Yendustam. Apa? Cincin indah seukur jari denai menanti pasal nama retak tangan.
4: Pasal nama
0: aku aja.
4: Iyalah, itulah pasal nama.
0: Pasal nama jadi. Itu lagi pasal nama cik.
4: Iya.
0: Salam-salam.
4: Salam buat ibu. Salam buat ibu rasyat sekolah dia.
0: Amin.
4: Buat adik. Semoga sukses semuanya.
0: Amin.
4: Dan juga Nadi. Murjaya. Anak Mama Puja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Puja. Yo, kita putar lagu sahabat lagi saya. Jangan kemana-mana, risiko aja dulu sahabat di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.